0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Baiklah, masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Recap. Jam sekarang menunjukkan pukul 8.10 minit pagi. VAR mengganggu perlawanan atau membantu perlawanan dalam Piala Dunia? Jom, Rosli daripada Melaka. VAR bagus, cuma perlu had masa. Kalau lebih satu minit masih tak pasti, ikut sahaja keputusan asal pengadil. Betul, pasal kita harus menghormati insting. Insting dan pengadil ni manusia, dia ada insting, kan? Jadi kalau kita ketepikan langsung pun tak best juga, kan? Jadi macam dia jadi krem tau. Jadi krem, dan itu yang punca-punca kita akan mempertikai keputusan pengadil tu, kan? Pasal dia pun sendiri tak pasti, tak berapa jelas sangat, kan? Jadi kita boleh jadi pertikaian lah kat situ antara peminat bola sepak. Tapi walaupun bagaimanapun, ini berkenaan dengan teknologi terkini. Macam mana pun, mungkin di masa hadapan kita akan dapat lihat dia, ia dipertambah baikkan semula. Dia tak boleh dihapuskan balik, kan? Jadi ditambah baik, ditambah baik dari semasa ke semasa. Seperti macam bola. Macam sekarang bermula tahun 2002, bola, dalam bola dah ada chip dah. Bola dalam bola tu dah ada chip. Dalam bola itu sendiri dah ada chip. Jadi teknologi berkembang dengan pesat, dia akan di-apply juga di mana saja, Waima, dalam sukan bola sepak sekalipun. Jadi jom kita terus-terus sembang di Weekend Wake Up bersama saya DJ Art. Rindu Bagio, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Kita masih lagi Kopi Bola Pagi. Okey, sebentar tadi kita dah sembang Kopi Bola Pagi. Session yang pertama, kita sembang adakah VR mengganggu atau membantu dalam perlawanan Piala Dunia. Sekarang, untuk tajuk seterusnya, kejutan terbesar apa setakat ini dalam Piala Dunia? Anda boleh respon pada saya. Beri pendapat, beri cerita anda, beri kisah anda di WhatsApp kita 019-330-4425. Sementara itu, saya nak anda dengarkan sebentar, ya.
4: Off. Now, Depay on to Somerville! Two in two games for Crescencio Somerville! Five goals!
3: Itu dia tadi, gol yang kelima yang dijaringkan oleh Somerville. Memang... So, saya tak sangka menang sampai sebesar itu, 5-1. Pasal mereka lawan dengan Sweden. Tapi itulah, kan ni kalau pundit Piala Dunia yang tengah hot sekarang ni, Zlatan Ibrahimovic sekarang ni, kalau dia komen nanti dia kata tanpa Zlatan tiada bola sepak di Sweden. Tu malah tak pendapat dia tu. Jangan dengar apa yang dia cakap hari ni. Buat kita panas je nanti. Baiklah, jom kita teruskan berhibur. Ingat anda boleh beri pendapat anda tentang kejutan terbesar setakat ini di Piala Dunia di 019-330-4425. Break, Misha Omar, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan, Yang Berbahagia Dato' Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan.
3: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di JR. Topik kopi bola pagi. Apakah kejutan terbesar Piala Dunia 2026 setakat ini? Pada saya, kejutan saya tak tahu. Saya tak berapa nak ni sangat. Tapi ada sikit-sikit lah tengok. Ada tak pendengar kita yang alert tentang kejutan? Bagi saya, kejutan terbesar ialah Maghribi. Masih konsisten selepas Piala Dunia 2022. Ramai ingat mereka one hit wonder. Rupanya masih kuat. Yes, inilah satu-satunya yang betul-betul saya... pasal saya pun memang mengikuti main-main mereka kan, main-main Morocco, main-main Maghribi ni. Jadi lagi-lagi pula masa mereka menang piala apa? Piala negara-negara Afrika pula kan, tu yang lagi ikut rapat lah. Siti Shah Alam. Oh, terima kasih Siti dan Shah Alam. Saya terkejut Belgium masih belum meyakinkan. Nama besar banyak tapi keputusan belum cukup meyakinkan. Yes, Belgium adalah satu pasukan yang Belgium pernah mengecewakan saya. Pasal banyak pemain-pemain ni memang sangat-sangat terkenal masa Golden Team dululah kan, dengan Hazard, dengan Lukaku waktu masih muda. Sekarang Lukaku masih beraksi tapi dalam usia yang agak berumur jugalah kan. Jadi tak apa, kita tunggu je. Banyak lagi perlawanan dan saya pasti banyak lagi kejutan-kejutan yang akan menanti kita selepas ini. Jom kita layan lagu daripada Anastasia, Boom. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, Radio FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Masih tentang kopi bola pagi kita. Okey, pernah cerita daripada Rahman, Kota Baru. Oh ya, orang Kota Baru. Hari ini orang Kota Baru aktif lah. Hantar WhatsApp kat Selangor FM Best lah. Thank you eh. Rahman, Kanada belasah Qatar 6-0 tu memang saya tak sangka. Nampak bola sepak Kanada makin meningkat betul. Saya pun sangat-sangat tak sangka. Pasal ni Qatar. Qatar ni satu pasukan negara Arab yang agak kuat. Menang kalau 2-0 okey. Ini 6-0 tu kan. Memang kejutan sangat lah untuk saya sekalipun. Baru-baru pagi tahun, oi 6-0 kan. Tak reti cakap apalah. Cabut dia, okey. Baik, Farid daripada Johor Bahru, orang JB, apa khabar? Kep Vardy berjaya ikat Sepanyol tanpa jaringan. Itu antara keputusan paling mengejutkan bagi saya, betul. Mungkin saya rasa waktu tu Lamine Yamal injured kan. Jadi ia dimasukkan di separuh masa kedua, minit ke-70 macam tu kan. Tapi saya rasa sebenarnya pasukan Sepanyol mungkin awal-awal dia dah pandang rendah Kep Vardy lah, saya rasa. Kan. Jadi dia kalau awal-awal pandang rendah ni, tapi kalau tengok gameplay, memang gameplay ni memang dahsyat kan. Dan penjaga gol Kep Vardy yang mendapat pujian yang sangat-sangat lah. Dari semua peminat bola sepak dunia sampai dia punya follower naik lah kan. 100,000 naik tau follower, daripada 1,000 je follower dia. Bayangkan, sebelum ni follower dia jiran-jiran sebelah rumah je. Kan, tiba-tiba orang kumpul pandan pun jadi follower dia. Tak, memang lain macam menjadi dia. Jadi, baik, kita terus berhibur. Anda boleh beri pendapat ataupun cerita anda di WhatsApp kita 019-330-4425 dalam sembang kopi, sembang bola pagi, kopi bola pagi kita. Saya menanti cerita-cerita anda di WhatsApp kita. Jom kita terus berhibur. Bloodshed, Serikandi Cintaku. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 Selangor FM, pilihan tepat, bersama saya DJ Art. Sekarang jam menunjukkan 8.47 minit pagi. Nanti pada jam 9 pagi kita akan dengarkan utama jam 9 dari bilik berita RTM. Baiklah, tentang sembang kita pagi ni, kita sambung sembang kita. Kita ambil Kumar lagi. Jerman menang besar 7-1 dalam perlawanan pertama mereka. Nampak macam mesin Jerman dah kembali. Ya ke? Pagi tadi dia nak menang dengan Ivory Coast, punya payah, last minute baru dapat gol kedua tu. Jadi saya ingatkan ada juga bos saya dia memang peminat Jerman dari dulu lagi. Kira nak tengok dia tak tahu terbengah-mengah pagi tadi Jerman nak menang. Ha, tahu kalau dia tengok memang dia sakit kepala tu. Okey. Baiklah, Rosli dari Ipoh, setakat ini saya rasa Morocco dan Paraguay antara pasukan yang paling mencuri perhatian. Betul, Paraguay. Tapi pada saya, Paraguay dia belum jumpa buku dengan ruas lagi actually. Kan? Kalau kita tengok perlawanan-perlawanan pasukan Paraguay, dia masih belum jumpa yang yang betul-betul kuat lah kan. Jadi lawan dia sangat-sangatlah biasa pada saya. Okey, jom kita tengok. Saya pun dah tak ingat dah Paraguay lawan apa. Dia menentang Amerika Syarikat. Tewas 4-1. Semalam je baru diorang baru Paraguay menang 1-0 ke atas Turki. Tapi perlawanan semalam agak memang sangat menarik. Jadi saya suka ingatkan pada jam 9 nanti kita ada utama jam 9 dari berita RTM. Sebelum itu jom kita berhibur sepi sekuntum mawar merah. Ella, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas pembincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Kalau kita pun takut, jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lain. Sebab apa dengan tu data lewat lain? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, family-nya tidak, jadi anak tidak dapat berbeza. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada rumah masalah, keluarga tak dapat kehadiran, duduk kaum di dalaman. Antaranya ada takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut bilang tak. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up. 9.19 minit pagi. Baiklah, apa jua aktiviti yang anda lakukan? Hati-hati memandu, hati-hati di jalan raya, hati-hati membuat aktiviti sukan. Yang jarang-jarang main bola, perlahan-lahan, kalau hari ini ada kawan ajak main bola, kan? Perlahan-lahan, kadang-kadang dah lama tak main bola. Ni musim World Cup ni, ada pula kawan gatal ajak kita main bola. Dan tu kita beli boot baru. Tapi kalau kita dah lama tak main bola, hati-hati perlahan-lahan. Jangan lari terlalu laju, jangan terlalu beria sangat. Jaga kesihatan, jaga jantung anda, jangan sampai berdegup terlalu kencang, kan? Jadi, baiklah, apa jua aktiviti anda di hujung minggu, bersama saudara, bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama rakan-rakan, hati-hati. Okey, rancang perjalanan dengan baik, dengan betul. Pasal dia masalah isu kuasa global ni, kan. Jadi kita perlulah selalu beringat-ingat bersama kawan-kawan. Baiklah, saya akan bawakan anda sekarang muzik tanpa henti. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Selangor FM.

0: puting 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, MySell bantu 2,342 individu miliki dokumen pengenalan diri yang sah. Pelaburan di Hulu Selangor meningkat tawar kerja bergaji tinggi. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Program MySell yang dilaksanakan kerajaan negeri berjaya membantu seramai 2,342 individu bagi menyelesaikan pelbagai isu berkaitan dokumen pengenalan diri sejak diperkenalkan pada tahun 2018 hingga Disember 2025. Menurut Esko Pembasmian Kemiskinan, Papa Raidu Veraman juga berkata, pencapaian itu membuktikan komitmen berterusan Selangor dalam memastikan setiap rakyat memiliki identiti sah bagi membolehkan mereka menikmati hak serta kemudahan sebagai warga negara. Seramai 100 penerima manfaat program MySell telah pun memperolehi dokumen pengenalan diri semalam. Kemasukan pelaburan yang berterusan ke Hulu Selangor mula memberi limpahan manfaat kepada penduduk tempatan menerusi pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan, bergaji tinggi serta pertumbuhan aktiviti ekonomi setempat. Menurut Esko Pelaburan dan Perdagangan Enzihan juga berkata, perkembangan itu membuktikan kejayaan menarik pelaburan bukan sekadar diukur melalui nilai yang direkodkan, sebaliknya perlu dilihat daripada peluang pekerjaan dan manfaat ekonomi yang dinikmati oleh rakyat. Menurutnya, program jaringan perniagaan tempatan LBC Hulu Selangor Siri 2 menjadi antara medium yang menghubungkan pelabur, usahawan tempatan dan pencari kerja bagi memastikan manfaat pelaburan dapat diterjemahkan secara langsung kepada komuniti setempat. Penternak ayam di daerah ini diberi amaran supaya memastikan tahap kebersihan ladang sentiasa dipatuhi atau berdepan risiko tindakan penutupan sekiranya gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Esko Perumahan dan Kebudayaan, Datuk Borhan Aman Shah juga berkata, langkah pengurusan najis ternakan yang baik menjadi antara punca utama masalah gangguan lalat yang dibelenggu penduduk di beberapa kawasan di sekitar Kuala Langat. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat juga berkata, penduduk di sekitar Tanjung Sepat, Morib dan Batu Laut telah lama berdepan masalah berkenaan sehingga menjejaskan kehidupan seharian mereka. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pengurangan kadar sewa premis milik pihak berkuasa tempatan PBT yang telah diumumkan kerajaan negeri diyakini membantu peniaga mengekalkan operasi perniagaan dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Menurut Esko Pelaburan dan Perdagangan Enzihan juga berkata, ribet sebanyak 30% selama 6 bulan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor merupakan antara langkah proaktif bagi membantu golongan itu menguruskan peningkatan kos operasi. Menurutnya, kelangsungan perniagaan tempatan perlu terus diberi perhatian memandangkan sektor berkenaan memainkan peranan penting dalam menjana aktiviti ekonomi komuniti serta penyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pemain golf profesional negara Gavin Green diberi peranan membantu mencungkil dan membentuk bakat baharu menerusi program pembangunan sukan golf negeri Selangor bagi melahirkan lebih ramai pemain daripada saingan di pentas yang lebih tinggi. Surat penunjukan kepada Gavin terapun diserahkan dalam majlis penyerahan kontrak kerjasama dan surat penunjukan program pembangunan sukan golf negeri Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala petang, hujan lebat di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabah Bernam. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 20 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 21 Jun 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu satu kes yang melibatkan kebakaran pejabat. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 3 kes melibatkan kebakaran kereta, 1 kes melibatkan motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 6 kes, iaitu kebakaran belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, kebakaran meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 3 kes melibatkan lift tersangkut dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan himah khas pula sebanyak 54 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami menerima sebanyak 75 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Itu dia tadi berita dari Buletin Selangor jam 10 pagi. Baik, sebentar saja tadi kita telah tamat perlawanan antara Ecuador menentang Curacao. Baiklah, jadi keputusan seri 0-0, keputusan seri 0-0 antara Ecuador dan Curacao boleh dianggap lebih menguntungkan Curacao berbanding Ecuador. Ecuador menguasai permainan dan mencipta banyak peluang tetapi gagal menembusi benteng pertahanan Curacao yang diketuai penjaga gol Eloy Room yang cemerlang. Ulasan ringkas sedikit tentang perlawanan, Ecuador menyerang hampir sepanjang perlawanan tetapi tumpul di hadapan gol. Curacao bertahan dengan sangat berdisiplin dan berjaya meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan dunia mereka. Keputusan ini menjadikan saingan kumpulan E semakin menarik menjelang perlawanan terakhir. Jadi menjelang perlawanan terakhir, masing-masing pasti akan memburu kemenangan. Mesti wajib kena menang. Tapi untuk Ecuador berdepan yang sangat berat kerana untuk perlawanan seterusnya mereka akan menentang Jerman, manakala Curacao akan menentang Ivory Coast. Jadi saingan kumpulan ini menjadikan kumpulan ini semakin menarik lah. Semakin menarik, semakin menghiburkan kita sebagai peminat bola sepak Piala Dunia. Baiklah, jom kita terus berhibur sebentar lagi. Sebentar lagi kita ada apa? Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Rock Republic yang ditunggu-tunggu. Jom seterusnya kita teruskan seleksi lagu-lagu menarik. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

Baiklah, Rock Republic jam 10.23 minit pagi. Kita mulakan Rock Republic. Saya tak nak buang-buang masa lagi sebab ramai yang menanti Rock Republic, segmen Rock Republic ini. Jadi, jom kita teruskan Rock Republic dengan Zoso, Hamba Dunia. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

Pelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Round Republic bersama DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, minggu ini saya cuba buat carian tentang lagu-lagu yang memberi semangat ataupun lagu-lagu yang bercerita tentang kemenangan, mengejar sesuatu, sempena kempen Piala Dunia ni kan. Jadi untuk lagu luar negara mudah saya cari, untuk lagu rock yang berkonsepkan itu. Tapi untuk lagu yang di dalam negara ataupun band-band tempatan agak kurang sikit. Tapi saya cuba usahakan untuk dapatkan yang paling menarik, yang paling penting, yang sedap didengar. Baiklah, jom kita teruskan dari kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Raw Republic di Selangor FM, anda boleh dengarkan kita di 100.9 dan juga di RTM Klik Selangor FM. Dan juga anda boleh join live saya di TikTok Live Selangor FM. Lagu selepas ini dari, ini otai. Sarah Yaakob, Peronda Jacket Biru. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, Rock Republic kali ini saya nak bawakan lagu daripada band tempatan, band yang baru saja keluarkan single terbaru mereka. Jom kita layan Black Steel, Oslo Borgo.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Bilik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Born to be Wild. Oh, nyanyian daripada Steppenwolf. Tahun 1968 lagu itu. Huh, saya lagu ni kalau saya dengar lagu saya teringat ayah, pada arwah ayah saya. Dia kata apa, lagu ni, masa lagu ni waktu tu mungkin zaman-zaman dorang-dorang mereka-mereka masih muda-muda lagi. Tapi waktu tu ayah saya dah berkahwin dah, kan. Tapi dia kata kawan-kawan bujang dia kalau dengar lagu ni, ni zaman-zaman hippie-hippie punya geng ni. Ah, tu. Jadi apa yang dapat, yang ada naik motor besar tu, ha. Sebab itulah ayat Born to be Wild ni memang popular sangat di motor-motor besar di Malaysia sekalipun. Sebenarnya dia dia influence daripada luar lagi. Itu cerita ayah saya lah semasa beliau masih hidup. Bolehlah sembang-sembang dengan anak dia ni. Baiklah, jom kita teruskan. Ayah kita sentiasa nak kita jadi yang terbaik. Jadi anak rock and roll, Ruhil and Metal Child, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Itulah Royal and the Metal Child. Steady lah papa. Anak papa nak suka rock and roll je. Okey. Baiklah, jom kita dengar lagu seterusnya. Papa papa. Lagu band legend untuk papa papa semua. Kiss Long Way Down. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Baska minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

0: FM di 107.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat tengah hari diucapkan untuk anda. Salam hujung minggu. Hari ini bagaimana? Saya doakan ya, semoga anda dalam keadaan yang sihat selalu ya. Dan terima kasih ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan 107.9. Sangat-sangatlah dihargai. Okay. Jadi teman berteman saya dengan anda, anda dengan saya, kita berakur janji untuk together forever ever. Gitu. Macam lagu ni lah sebenarnya nak belanja. Itulah si Ani pop-pop-pop masalah akur janji. Wani dan juga Eddie Hamid. Pernah dengar tak lagu ni? Eddie Hamid dulu dia ialah bermaus tautin kan. Sekarang ni dah kembali ke tempat asal, dah lepak dan juga berkarya di negeri asalnya, iaitu di Kelantan. Dan juga untuk anda dekat negeri mana pun anda berasal, di mana pun anda berada ketika ini, semoga dalam keadaan yang sihat dan diluaskan rezeki. Selamat mendengarkan Selangor FM bersama dengan saya, Anis.

Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum. Datangnya ada geng tak di Batu Pahat? Kenapa? Sebab Met Malaysia ada nak minta tolong, okey? Kenapa? Jabatan Meteorologi Malaysia ya memohon siapa yang tinggal dekat Batu Pahat untuk mengisi borang soal selidik, okey, dalam pautan Met Malaysia. Kenapa? Sebab awal pagi tadi ada berlaku gempa bumi tau. Tapi sebab dia bermagnitude 3.3 di perairan Batu Pahat Johor. Jadi itu adalah gempa bumi yang lemah lah, lebih kurang sebab dia hanya 3.3 magnitude. Tapi apapun, kepada anda yang ada selera mara ataupun mungkin anda juga tinggal dekat Batu Pahat dengan kamerusi online ketika ini, itulah tu Met Malaysia nak minta tolong untuk isi borang soal selidik secara online. Okay, boleh singgah ke Met Malaysia untuk maklumat lanjut. Dan di mana juga anda berada ketika ini, semoga dalam keadaan yang sihat dan selamat berniaga kepada anda berniaga rajin hujung minggu ni. Ha, apa khabar sis Ruby tengah menggoreng rempeyek? Wow, lazat tu, dah berapa banyak gorengnya tu. Umi yang berada dekat Ampang juga ada adik comel nak dengarkan lagu pilihan. Okey, boleh Fahmi dengarkan tau, bermula pukul 2 petang hingga pukul 5 petang, kita punya pilihan hujung minggu nanti tau.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Halo, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM.

Hari ini 21 Jun disambut di seluruh dunia. Selamat Hari Bapa ya kepada anda yang bergelar bapa. Okey, insyaAllah jasa setiap hari diingati. Jadi apa kata, abadikan memori indah anda bersama dengan ayah anda tersayang. Belanja makanan yang sedap-sedap. Bawa beli baju yang cantik-cantik kan. Yang selesa kan. Lepas tu bawa pergi bercuti, jalan-jalan. Jadi nanti insyaAllah tiadalah penyesalan. Okey, dan yang pastinya kalau ada buat salah, tak apa, minta maaf. Dan sentiasa ucapkan I love you, sayang Abah, cinta kat Abah. Dan juga jangan malulah kalau ada nak mohon maaf tu, jangan disimpan di dalam hati. Pergi cakap cepat. Okay? Kita tak tahu, kadang kita tengok orang tu adalah kali terakhir kita tengok dia, iaitu ayah dia lah kan, sempena dengan hari bapa. Contohnya yang berlaku di mana? Di bumi Gaza. Okay? Juru kamera Al Jazeera antara 10 yang terkorban dalam serangan Israel di Gaza ya. Rupanya tengok ahli keluarga bertugas sebagai kameraman itu adalah hari terakhir kepada ahli keluarganya. Jadi ada seorang juru kamera Al Jazeera, iaitu Allahyarham Ahmad Wahsyah ya, dan juga 4 anggota sebuah keluarga, ke semua mereka 10 yang terkorban di semenanjung Gaza, yang kita tak payahlah nak terangkan kenapa mereka diserang kan. Kita dah sedikit maklumlah apabila genjatan senjata tidak dipatuhi. Walaupun dah kata sejak pada Oktober tahun lepas dah ada genjatan senjata, tapi Israel tak ikut pun. Jadi samalah, kita doakan semoga mereka segera dibebaskan untuk Palestin, dan yang mereka lain itu mendapat hukuman setimpal dan juga di akhirat tentulah tidak dilupakan. Dan sambil-sambil itu juga, jom hujung-hujung minggu ni, sambil-sambil mungkin tengah memandu, tengah buat kerja, ke tengah masak santai-santai, jangan lupa untuk kita berselawat.

0: Selangor FM.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eh, nanti jangan lupa tau untuk suara penyokong 5.30 petang ini ya, di live TikTok bersama dengan saya Anis. Dan sedikit perkembangan terkini, seorang pemain Paraguay, siapa? Miguel Almiron ya, menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang dilayangkan kad merah. Berani kau ya, kau pergi tutup mulut. Mulut siapa? Mulut pengadil lah. Boleh pula lah. Ketika itu dia ngamuk agaknya kan, malas nak dengar ke apa ke. Nanti cok. Dia pula tutup mulut pengadil pengelawanan. Makanya dia dilayangkan kad merah. Macam tau. Okey, apa-apa kepada anda kalau nak hello kan, nak menyapa si Anis ni ha, ataupun nak kongsikan aktiviti anda, boleh je. Macam kawan-kawan kita ni ha, apa khabar? Dah okey ke kereta awak? Siang ya, kereta rosak. Sis Izan Rohaizan, kita sedang nama awak kan. Semoga keadaan sihat, kereta pun dah sihat eh. Zul yang berada di PJ, apa khabar Abang Zul kita? Alhamdulillah, PJ hujan sekarang ni ya. Allah pemasaiban nafian, semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita. Abang Zul selamat berehat eh. Dan juga kepada sahabat kita Fahmi, apa khabar Fahmi? Nanti dengarkan lagu awak minta tu pukul 2 dalam segmen pilihan hujung minggu. Nantizai kita pula katanya berada di Perak sekarang ini. Anis, aku sangka panas hingga ke petang, rupanya mendung di tengah hari ni Nis. Okey, jangan sesedih kak ha, kata sis kita, mendung tak bererti hujan kan Nis. Itulah tu, kita tengok dah nanti hari ni ya. Tuhan punya kuasa nak bagi hujan ke hidup ke, ke mendung je ke kan. Dah siap ke goreng rempeyek tu sis Ruby? Untuk anda juga yang tengah sibuk dengan terkelentur sama masak, ada pergi kenduri kat mana?
2: Simpan dan set down cepat ke telefon kita.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahir Sofia telah menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgia Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun True Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Buric. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rezerv gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mawaddah. Dan di sinilah yang membezakan di antara seorang yang melakukan ilmu kasbi, sebab bila dia usaha, biasanya apa? Dapat. Bila buat 6 tadi, dia dapat. Saya pernah sebutkan dalam pertemuan kita sudah, sebab Kazu hantar balik nota lama, bahawa orang itu walaupun dia tak ada iman, tapi dia buat 6 perkara, dia belajar ilmu agama, dia dapat. Tetapi dia tak dapat apa? Hidayatul irsyad. Dia tak dapat hidayah irsyad. Ya. Jadi sebab tu kita kena minta tu hidayatul irsyad. Saya datang menuntut ilmu, saya nak Allah berikan kepada saya hidayatul irsyad. Ya. Inilah yang disebut oleh siapa? Oleh Nabi Musa kan, ketika dia bertemu dengan Khidir, Nabi Khidir. Bila dia bertemu dengan Nabi Khidir, ucapan pertama dia adalah apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Ya. Hal attabi'uka, boleh tak aku nak ikut engkau? Sohbatu ustazin, boleh aku nak ikut engkau? Ala an tu'allimani, engkau ajarkan kepadaku. Daripada mana? Ilmu tu aku nak usaha kasab. Mimma ulimta rushda, daripada apa? Rushda, petunjuk yang Allah bagi pada engkau. Maknanya aku nak hidayah rushd. Ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya tengok baliklah ya, minta maaf. Tu yang kata mungkin kita ni jadi lambat tu bukan kenapa, kadang-kadang kita tu pergi ke depan, pergi ke belakang. Bila saya tengok balik dalam suratul Baqarah yang kita telah lalui, ya, kalau kita tengok balik, ya, kenapa helayan-helayan disusun, kita dapati bahawa mushaf yang ada di sini adalah suratul Fatihah. Di sini bermula suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah tu diambil 6 ayat. Surah Baqarah ini adalah 6 ayat sahaja. Ayat ketujuh disambung dia jadi full page. Kan? Tetapi pada muka surat untuk surah Baqarah pertama, di sini 7 ayat Fatihah. Tetapi Baqarah ada 5 ayat. 5 ayat ni diletakkan kerana di sana adalah kesimpulan kefahaman tentang takwa, tentang iman, tentang amal soleh dan tentang hidayah. Boleh tak kalau saya nak undur ke belakang? Ni rasa bersalah sangat sebenarnya ni. Kan? Tentu ramai yang macam kita nak ke depan. Boleh ke kalau saya pergi balik just refresh? To refresh back. Sebab bila kita katakan bahawa sebab kita ni ilmu kasbi kita tak sama dengan ilmu kasbi masa kita belajar di universiti dulu. Kita belajar, fokus kita pada masa tu apa? Exam. Nah, bila exam, kita dapat. Nanti kita dapatlah. Ujung-ujung tu kita dapat ijazah ke. Contohnya. Ya. Tapi kita sini, itu kedatangan.

0: kita, kita bukan nak dapat itu. Kita potong hak tu, kita dapat memang pure. Apa yang pure? Saya nak ilmu, saya nak hidayah, saya nak irsyad, saya nak takwa. Itu je dalam kepala kita. Dalam kepala kita itu saja. Ya. Baik. Kalau itu kita tengok ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia bermula pada 7 ayat. Banyak kali kita katakan surah Al-Quran ada berapa? Saya selalu sebut. Surah Baqarah dalam Quran ada 113 surah. Kan? Saya selalu sebut kan. Dalam Quran ada berapa? 113 surah. Setuju dah kan? Tak ada melawan dalam puannya. Dulu melawan, Masya Allah. Betul kan? Alhamdulillah, betul tu memang kira sahabat saya lah tu. Kan? Dalam Al-Quran ada 113 surah yang menerangkan satu surah. Nah, di sini. Ya. Jadi semua yang ni, semua yang di belakang ni sebenarnya menerangkan satu surah. Maka sebab itulah satu surah yang saya sedang tunjuk ini adalah merupakan ibu Al-Quran. Ummul Quran. Bahkan Ummul Kitab. Ibu kepada Al-Kitab. Ni suratul Fatihah ni. Sebab tu dia sangat agung dan sangat besar. Ya, sebab itulah Allah wajibkan kita baca.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Dalam surah dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Dharul Ghifari, dalam sebuah hadis kursi, Allah sebut, saya dah sebut banyak kali, tetapi bila kita nak cerita ni untuk kita sematkan supaya masya-Allah, biarlah kita menjadi mujahid. Bila kita nak jadi mujahid ni dalam majlis ilmu saja. Yang kedua, pergi perang kat Iran ke? Kau agaknya wallahualam pergi perang kat sana ke, kat Palestin tu, ha tu. Yang kedua, duduk majlis ilmu. Maknanya susah orang nak jadi mujahid, tetapi boleh jadi. Nabi bagi tahu dalam majlis ilmu, ya, dalam majlis ilmu. Jadi kita nak dorongkan lagi semangat kita. Baik, daripada 7 ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam. Itu panggil Allah pada kita, ya bani Adam. Kullukum dal. Kullukum dalun. Semua kamu, setiap orang daripada kamu sesat. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa wahai anak Adam, setiap seorang dari kamu, kullukum, setiap seorang dari kamu sesat. Illa, kecuali, man hadaituh, orang yang aku hidayahkan dia. Jadi orang yang Allah hidayahkan saja yang tak sesat. Kalau kita tak dapat hidayah walaupun dalam mikro second, macam mikroslip tu, mikroslip yang orang cakap kan, kita bukan satu saat, satu nano saat, ya, satu saat tu bagi lagi satu juta, satu per juta per satu saat, dia lelap sekejap je, apa jadi? Dia akan terbabas, accident, ada orang sampai bawa kemalangan yang maut. Maka kata Allah, setiap kamu adalah sesat, melainkan orang yang aku hidayahkan dia. Allah nak cerita, kita ni kalau tidak dapat hidayah daripada Allah, jangan cakap kamu akan sesat, kamu akan sesat, kamu akan sesat. Maka Allah kata, fastahduni, fa istahdun, maka hendaklah minta hidayah daripada aku. Ahdikum, Allah terus jawab, aku hidayahkan kamu. Kalau kita tengok balik susunan kitab ini, maka dalam ayat 7 ayat ini kita semua dah tahu bahawa ada satu ayat minta hidayah. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6, ihdina. Apabila seorang hamba disebut ihdina, dia sedang apa? Minta hidayah. Allah jawab apa tadi? Allah jawab apa? Ahdikum. Maka bila kita minta di muka surat sini, maka Allah jawab dia muka surat sini. Ahdikum. Allah tak kata thumma ahdikum. Allah tak kata fa ahdikum. Allah tak kata dengan ataf. Ya? Allah tak kata kemudian. Bila kamu minta, kemudian aku berikan hidayah. Ataupun kamu minta hidayah, maka aku. Allah tak gunakan thumma wa fa yang bermakna ataf. Thumma litarqib wa fa litaqib. Dua-dua tu Allah tak gunakan. Kamu minta, aku tunjuk. Kamu minta, aku tunjuk. Jadi sebab tu bila kita minta, maka Allah tunjuk. Maka Allah tunjuk pada muka surat ini 5 ayat. Sebagai kesimpulan awal kepada semua kesimpulan daripada 113 surah yang lain. So, maknanya sebab tu bila saya tengok balik, Masya Allah, susunannya memang begitu. Dalam Mushaf Usmani, maka dia letak Fatihah 7 ayat, 5 ayat, lepas tu baru sambung, kemudian disusun. Walaupun susunan itu adalah untuk mendapat rhythm yang sama, supaya ainnya sama, hizib yang sama, akhirnya mendapat juzuk yang sama. Tetapi kita mendapati bahawa 5 ayat ini diangkat sebenarnya menjadi tema tentang iman, tema tentang hidayah, tema tentang takwa.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Langsung cepat ke telepon pintar Anda 019-333-0000.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Pilihan hujung minggu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Di cakap untuk anda kembali bersama dengan saya Anis. Sikitlah nak share pesanan daripada Ustaz Wadi Anwar. Jangan garang dan bengis sangat dengan anak-anak. Garang dan tegas biarlah bertempat. Kenapa? Kerana rahmat Allah turun ke dalam rumah ibu dan ayah yang penyayang, bukan yang kasar dan keras hatinya. Sekarang ini pukul 2.15 minit petang untuk anda dalam pilihan hujung minggu. Mari beritahu kat saya, meh, lagu apa yang anda suka nak dengar. Dan juga letakkan sekali nama penyanyi, okey?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Cik Zaiham Razak, kita nak dengarkan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi daripada Ramlah Ram. Aha, dia dengar tajuk ni kan, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Teringat Kak Melah. Kenapa Kak Melah ni? Masa Ramlah Ram di Konti waktu tu raya baru-baru ni kan. Lepas tu dia kata, akak tak ni ke borak? Dia tanya kita, kita tanya dia. Lepas tu dia cakap, alah ni, kalau orang lain kan ada suami, ada anak-anak, cucu, Kak Melah mana ada? Terdiam saya. Memang terkedu betul nak respon tu kan. Macam sesuai dengan tajuk ni, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Mungkin bukan Kak Melah je, mungkin anda pun melalui fasa yang sama kan, melihat orang lain, kebahagiaan orang lain. Tapi apapun, semoga terus semangat, redo, insyaAllah pastinya dia menanti di akhirat nanti kan. Dan semoga kehidupan bertambah baik. Jom kita dengarkan.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, di sebalik kerancakan Piala Dunia sememangnya sedang berlangsung ya, sidang DUN untuk Selangor. Dah kepada anda? Dalam Selangor ke? Luar Selangor ke? Hello! Apa khabar? Sihat tak tu? Macam mana dengan moodnya? Okey kok? Tak mahu stress? Marah tu biasalah kan? Tapi jangan sampai amarah menguasai diri kita. Gitu semoga. Dalam keadaan yang tenang je ya, tarik nafas. Istighfar Azim. Nak mengamuk je kan. Selalu gaduh dengan mak ke, dengan ayah ke, pasangan ke, adik-adik ke, ke siapa. Tapi kita kena kontrol lah diri kita. Tak nak kan sampai bila-bila nak barang je kan. Jadi tertenangkan hati anda. Mari beritahu kat saya lagu apa yang anda suka. Dan ini antara lagu-lagu yang telah diminta oleh sesahabat kita, okay?

0: Ratan di ketahir juga ada lagu Sejati dan juga lagu Kupu-Kupu.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja. Wahai cinta.
0: Anda menggunakan minta lagu dalam pilihan hujung minggu. Ini nombor telefonnya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selamat malam.

0: untuk anda ya, peminat Awi. Okey, nantikan ya, insyaAllah tak ada arah. Okey, kita bakal bersama dengan Dato' Awi bila? Untuk sembang selebriti minggu depan. Okey, insyaAllah selain daripada Awi, ada juga Idris Hashim kan. Kepada anda yang minat dengan Idris Hashim, lagi siapa lagi? Rocker yang ada minta slot lah. Ni kita nak datang radio boleh? Boleh bang. Jadi antaranya kita ada Dato' Awi, Idris Hashim, ada Izo, Lola kan, ekspedisi tu, Kid, Din, siapa lagi eh? Itu nantikan okay, bila hari Sabtu minggu depan. Program apa?
1: Sembang Selebriti.
0: Ya, sembang selebriti minggu depan tau. Bukan hari ni, bukan esok. Minggu depan tarikhnya hari Sabtu 8 ni bulan Julai, salah pula saya ni sini. 27 Jun. Nanti boleh jemput singgah, okey? 27 Jun singgah kat mana pula ni? Saat ke konti ke? Idok lah. Tengok konti kat dalam maya je lah. Tau. TikTok dan juga Facebook. Nanti kot-kot lah. Nak melepas kerinduan. Nak minta Awi nyanyi sikit ke? Nak tanya perkembangan dia ke? Okey? Itu kepada anda lah, peminat rock.

ke tempatan kita. Dan untuk sekarang ni kita nak sambung ya, kita punya pilihan hujung minggu. Tadi lagu Kupu-Kupu tak settle lagi. Lepas tu ada lagu yang telah diminta oleh sahabat kita berada di Bukit Mewah. Nak dengarkan lagu kumpulan Kiara, lagu Hanya Padamu, sebentar lagi.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Tersorakkan.
1: Anda sokong tim mana? Kepada penyokong Jepun, seronoklah kan. Tadi kenduri gol 4-0. Dan juga ya, antara yang mencuri tumpuan. Ni kalau semalam. Okay, kenapa? Apabila perlawanan di antara Maghribi dan juga Scotland. Ismail Saibari ya, cipta sensasi. Kenapa? Sebab dalam masa 71 saat je, baru seminit lebih sikit, dia telah mencipta gol yang paling pantas setakat inilah ya dalam Piala Dunia. Memang dahsyat lah. Gol terpantas di Piala Dunia untuk tahun inilah, pada kali ini. Dia kan 4 tahun sekali kan, untuk 2006. Sekarang ni sedang dimiliki oleh Ismail Saibari. Jadi tanyalah kepada anda yang juga tim Maghribi, tak minat, tiba jadi minat pula pada kali ini kan. Dan untuk anda pula, secara personal, anda suka yang mana? Beritahu kat saya, okay, dalam suara penyokong pukul 5.30 petang nanti boleh singgah ke TikTok Suang FM. Alah, itu buat berat santai je. Anda dengan saya, sedang dengan anda kan. Dan sesama itu juga, antara yang turut menyapu atau begini, apa khabar Umi, berada kampung tu ha? Katanya nak masak ni, buat makan sendiri. Oh, cianya-nya. Okay. Kalau boleh teman, kasih teman kan awak lah Umi eh, sian dia. Dan sekejap lagi ada lagu Espresso. Bolehlah tujukan ni juga untuk Umi eh, Umi eh. Semoga kenyang lah, seronok sikit minum Espresso. Sambil dengan sangat juga ada Mek. Apa khabar Mek yang cantik? Katanya nak dengarkan lagu Ekspedisi Titian Perjalanan. Okey, betul ke tak betul tu ni, tak tahulah. Sabar je mate kita ni. Oh, Kelantan ni suara cantik kan, putih gitu. Katanya dekat dalam atas kereta ni, ni nak pergi beli barang. Jangan atas kereta kah, bahaya. Turun-turun masuk dalam kereta, tak mau atas, nanti hujan kah, macam no. Biar dengan lagu ni Expresso. Dan kita lagi menanti, saya cari dulu lagu akak hari ya, lagu Ekspedisi tu.

0: pilihan hujung minggu.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Itulah dia, The Paduka dengan lagu mereka Belajar Kalah Dalam Diam. Oh ya ke, Sis Izan Rohaizan selamat memandu ya. Sama dengarkan lagu kegemaran tadi tu. Anda pun kalau nak minta lagu boleh nanti selepas kita dengarkan program Basker minggu ini. Kan hingga pukul 4 petang. Sebentar lagi kita dengarkan. Nanti boleh sambung balik permintaan lagu kita. Okay? Dan ketika ini stay tune dan juga boleh singgah ke Facebook Live Selangor FM. Kenapa? Sebab kita bakal mendengarkan lagu-lagu yang didendangkan oleh On Air Band dalam Basker minggu ini.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum, nak cakap untuk anda. Selamat mendengarkan 100.9 dalam 34 suara puncak prestasi. Dan saya Anis kembali lagi temankan anda dalam Chill Weekend. Dan saya tak sorang-sorang. Tadi anda dah dengarkan kan lagu Chocolate Karma yang dinyanyikan oleh On Air Band. Selamat datang.
2: Hai.
1: Sihat semua?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, saya Anis ni pun nak pergi salam. Ya, tadi dah bagi awal-awal tadi kan? Ya. Okay, kita ada vokalis kita Nuraj.
4: Saya.
1: Alah, secomel manis ni. Alala Beyonce.
4: Gitu.
1: Ella.
4: Ella tak jadi.
1: Ella tak jadi. Lagi sweet lagi daripada Ella. Dorang sehat eh?
4: Sehat Alhamdulillah.
1: Itulah tu. Orang kata seseri ibu yang bakal melahirkan zuriatnya tu. Terima kasih lah sudah datang eh.
4: Sama-sama. Terima kasih juga jemput kami semua untuk untuk session ni lah.
1: Kan, basket minggu ini.
4: Ya, basket minggu ini. Terima kasih.
1: Kan, yang juga disiarkan secara live di Facebook sekarang ni. Anda boleh komen kat situ. Kita kena kenal dengan Nuraj dan juga On Air Band. Kalau Nuraj sendiri, saya tengok muka awak ni kan macam ada familiar je. Sebab Selangor FM ni, kita bawah Lembayung 34 Radio RTM kan?
4: Betul.
1: Macam ada salah seorang DJ kat RTM juga tau. Ada ke dalam keluarga awak?
4: Adalah tu.
1: Ada ke?
4: Adalah tu.
1: Siapa?
4: Adik saya ada di Johor FM.
1: Ada Johor FM. Kakak pun ada.
4: Kakak saya tu itulah dia berada di Melaka lah.
1: Okay, salam ya semua.
4: Waalaikumsalam. Saya jawab balik.
1: Apa boleh jawab. Itu Nuraj eh. Saya kita yang ramah orangnya juga kita ada Ijal.
5: Ya saya.
1: Dia pandang orang lain.
5: Tak, confused Ijal
1: saya
5: ke
1: Ijal. Saya macam confused lah nama saya Ijal ke ya. Okay, Ijal sihat eh.
5: Ya sihat.
1: Alhamdulillah, dah lama ke join On Air Band ni?
5: Dekat setahun lebih setahun.
1: Dua tahun
5: ada.
1: Diam tak diam. Macam mana? Okey tak? Boleh masukkan diorang?
5: Okey. Semua okey.
1: Yang tak okey apa?
5: Yang tak okey, tak ada yang tak okey lah. Cuma kadang-kadang tu, kalau lagu saya lah. Kadang-kadang lambat pick up tu kan.
1: Faham.
5: Tak ada apa-apa.
1: Selalu kena marah. Dia vokalis tiba-tiba vokalis nyanyi je. Vokalis tiba-tiba nyanyi je. Lagu apa dia nyanyi ni eh? Ada tak?
5: Okey, lagu banyak lagu drama Malaysia, R&B, dia banyak option lah dia.
1: Alhamdulillah.
5: So dalam masa sama boleh belajar agak.
1: Kiranya awak punya genre awak sebagai gitaris ni, semua genre pun layan juga?
5: Layan semua. Apa boleh jalan.
1: Gitu. Yeah. Ijan juga kita ada. Yeah. Ijan Sweet Child. Apa khabar geng Sweet Child kita?
5: Alhamdulillah.
1: Macam mana geng Otai Sweet Child yang dah lebih 30 tahun boleh termasuk pula dengan On Air Band ni?
6: Ini kira macam saya punya project band lah.
1: Project band.
6: Sweet Child tu adalah Sweet Child lah. Diterajuk oleh Achong. Achong Sweet Child.
1: Ya, dengan awak lah juga Ijan Sweet Child. Berapa
6: tapi
1: line
6: untuk
1: up sekarang?
6: Band saya, yeah?
1: Kalau Sweet Child line up terkini Achong, Ijan,
6: Achong, saya, Yim sebagai keyboardist dan Pat sebagai drummer. Kami ada hired gitaris sebab gitaris kami dah keluar daripada band. Sebab dia terlalu busy dengan dia punya
1: commitment.
6: Program dia sendiri lah.
1: Faham.
6: So kami hired penyanyi juga sebagai gitaris. Itu yang itu Boy Mercury.
1: Okay, untuk yang anda yang merindui lagu Sweet Child sikit bang.
6: Kenangan yang lama menjelma.
1: Itu Sweet Child eh. Itulah tu Ijan Sweet Child bersama dengan On Air Band. Dan juga kita ada Amboy.
7: Yep, saya.
1: Macam hello. Adik-adik kita yang baru habis universiti. Macam mana study okey dek?
7: Alhamdulillah okey for flat.
1: Cute je si Amboy ni. Padahal berapa anak? 3 eh? Ke 13?
7: Alhamdulillah 3.
1: Amboy ada berapa orang adik-beradik boy?
7: Saya ada 6 orang adik-beradik.
1: Okay, faham. Dalam 6-6 tu memang suka muzik juga ke? Drama juga macam awak?
7: Yang nampaknya turun saya dengan adik saya nombor 3. Adik saya nombor 3 pun dia drama juga.
1: Okey, faham. Jadi kepada anda ya, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak tanya mereka, okey? Banyak soalan nak ditanya. Jadi teruskan mendengar 100.9. Selepas ini anda bakal menyanyikan lagu yang bertajuk Rindu Lukisan oleh
4: Henry Rotinsulu.
1: Teruskan mendengar Selangor FM, pilihan tepat.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti Chill Weekend ketika ini dalam 34 suara puncak prestasi yang juga dapat anda saksikan secara live di Facebook Selangor FM di RTM Click. Boleh Google je ke Safari je tau. Okey, RTM Click dan juga di 100.9. Kita kembali bersama dengan
2: On Air Band.
1: Macam mana dapat nama On Air Band tu?
3: Macam ni cerita dia. Sebenarnya pada awal dulu adalah kami berdua. Kita daripada band yang lain.
1: Dua tu siapa? Awak dengan?
3: Saya dengan Abang Ijan. Nurah okay. Dengan Abang Ijan. Kita daripada band yang lain. Kemudian kita orang berfikir, apa kata kita create satu lagi, satu band baru. Yang mana kita buat benda tu jadi brand baru lah. Produk baru. Kebetulan pula suami saya drama. Kita tinggal nak cik gitaris je.
1: Okay.
3: Jadi terjumpalah Abang Ijan. Berada di sebuah tempat lah.
1: Sebuah tempat ya.
3: Sebuah tempat lah.
1: Mana Ijan?
3: Sebuah lokasi. Okay. Sebuah lokasi. Lepas tu kita sembang-sembang dengan Abang Ijan. Kita nak tak nama apa ni. Sebab kita dah ada event. Nurash dah ada event yang nak Nurash nyanyi. Tapi Nurash tak ada line up.
1: Okay.
3: So saya dengan Abang Ijan ni dah kenal lama. Jadi kita nak create nama apa ni. Jadi saya pun tak tahu nak letak nama apa. Abang kata senang-senang, kita letak je lah On Air.
1: Ngam. Gitu.
3: Begitulah. Jadi
4: so kita pun on air hari ni kan?
3: Kita on lah. Kita on air di on air. Kita on air bersama
4: On Air Band.
3: On Air Band. Gitu.
1: Okay juga kan platform di radio kan?
3: Ya betul. Alhamdulillah.
1: Kan. Jadi Pananda ya, kalau tadi kita dah dengarkan lagu Zapin Melayu eh. Okay, selepas ni kita nak dengarkan lagu mereka. Tapi sebelum tu nak ajak main satu permainan.
4: Let's do it.
1: Kita lumba eh. Siapa yang paling laju sekali berlari. Okey tak?
3: Memang saya ke belakang lah. Memang Nurash paling belakang lah.
1: Yelah, orang dah dekat 9 bulan dah ni kan. Okey, tak main satu permainan. Namanya tu 5. 5 perkara. Kenapa 5? Sebab penerbit yang letak 5 kan. Sekali penerbit dah dia nak letak berapa pun tau. Ada apa dengan 5? Jadi hari ini okay, kita nak ajak On Air Band. Sambil-sambil tu anda dengarkan dalam perjalanan tu kan. Okay, jangan lupa juga singgah di Facebook tau. Okay, On Air Band akan kongsikan 5 grup dunia musician. Boleh?
3: Boleh.
1: Semua orang bagi 1. Bunga kena bagi 2. Nurash bagi 2 tau.
3: Okay.
1: Okay, siapa nak start dulu?
3: Saya lah.
1: Boleh?
3: Okay lah, Nurash lah.
1: Ada apa dengan 5? Silakan.
3: Ada apa dengan 5? Band? Saya Evanescence.
1: Wow, Evanescence, bring me to life.
3: Yes. Dan juga apa ya, satu lagi. Kalau dia nak kumpulan ke? Dia kena kumpulan.
1: Kena.
3: Westlife.
1: Westlife. Okay, lagi Abang Ijan.
4: Saya? Okay, Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses, November Rain.
4: Yes.
1: Ngam kan. Ijal?
5: Saya Dewa.
1: Dewa, yes. Okay, Indonesia masih lagi luar negara, betul. Okay, betul lah. Aboy.
6: Yeah, saya My Chemical Romance.
1: Yeah. Wow. Narik homeboy semua. Lagu-lagu korang memang genre macam ni ke?
3: Boleh juga.
6: Kan? Jadi katakan.
1: Okay, tak apa, kita nak dengarkan dulu lagu ni. Lepas ni katanya lagu Cina main. Apa maksud lagu tajuknya tu? Warder je?
3: Warder ke Sheng Li? Kita tajuk dia bermaksud engkau sentiasa di hatiku. Begitu.
1: Wow. Nak tajuk kepada siapa tu?
3: Pada pendengar-pendengar radio kita.
1: Gitu. Jadi untuk anda juga kita dengarkan On Air Band dengan lagu yang bertajuk
0: Warder ke Sheng Li. Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi kita dalam 34 suara puncak prestasi. Ha, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan Selong FM. Ramai DJ, terima kasih lah ya bersama dengan saya Anis dan juga kita ada On Air Band.
2: Yeay!
1: Kan, ada Aboy, oh, dengan dramanya kita ada Ijal. Ha, yeah, nampak je sweet-sweet je, tunggu nanti dia goreng sekejap lagi kan. Kita juga ada Nura.
3: Ya, yeah, saya.
1: Ya, yeah, yang paling sweet sekali. Dan juga Bayi Jan Sweet Child kita. Otai kita yang tidak asing lagi ya, Sweet Child. Tapi hari ini bersama dengan On Air Band.
3: Betul.
1: On Air di Selangor FM. Dan juga, ha, kalau tadi kita dah dengan segmen Ada Apa Dengan Lima, kali ini dengan segmen, apa tahu, Kena Tak Kena.
4: Ah, sudah pula. Apa yang kena tak kena ni?
1: Apa yang terkena? Kita keluarkan dat, korang maling tau.
3: Ah, sudah.
1: Siapa yang aim tengah-tengah tu tepat, belanja makan ayam penyet.
3: Ah, cantik, Abang Ijan.
4: Okay.
1: Okay, gurau. Okay, kena tak kena. Okay, untuk anda yang dah biasa ikuti, saya tahu kan. Tapi kalau anda tak tahu, kena tak kena ni maknanya penerbit akan bagi keratan lagu. Nanti korang dengar. Lepas tu, kita nak minta On Air Band buat persembahan berdasarkan muzik itu mengikut kriteria.

0: Patutlah dapat jodoh. Aboy awak sangkut dengan dia sebab dia nyanyi kan? Betul ke tak betul?
1: Betul.
0: Kat mana masa tu?
1: Masa tu kita orang first time ada event together. Saya kena jadi dia punya drama. So masa tu lah kenal-kenal buat kawan.
0: Bertemu jodoh atau pentas. Okay, kalau on air band selalu jamming kat mana?
2: Selalu jamming di mana?
0: Ataupun buat persembahan kan? Cari makan kat mana?
2: Kita merata.
0: Merata.
2: Kita merata.
0: Mana-mana jemputan ke apa?
2: Di mana jemputan panggil? Sebenarnya kami ni adalah band lah kan? On air band. Yang mana kalau busking ni kita, macam mana kita nak cakap Mahijan? Busking ni
3: ikut kami mana yang kami dapat slot untuk busking. Kita busking je lah. Dan selalunya kami target untuk busking tu untuk cari market untuk performance yang di-hire lah, yang dibayar
2: untuk event lah.
3: Untuk event. So kita busking tu sebagai platform untuk kami lah, untuk mengenalkan diri kami lah.
2: Betul-betul. So selebihnya kita lebih tumpukan kepada event ke ataupun a private function ke apa ke, dekat situlah yang kita ketengahkan lebih lagi
0: gitu. Okey, Wijen, kalau kenangan manis.
3: Saya.
0: Kalau Wijen dengan Sweet Champ sudah lama macam-macam kan. Kalau Ijal? Ijal. Macam kembang kan. Kalau Ijal bersama dengan On Air Band? Apa yang paling best sekali?
4: Paling best kenangan manis masa ni lah, masa event masa dekat raya. Bukan raya, sorry. Masa bulan puasa.
0: Bulan puasa? Kenapa masyuk?
4: Masyuk tu buat kat situ macam-macam lah. Masa tu diuji dengan pelbagai-pelbagai lagu yang luar kotak daripada saya kan. Memang memang pahit. Bukan pahit tapi kita belajar something lah. Dia jadi manis lah. Bila dia dah habis tu, bila kita dah selesai, dah apa semua kan, jadi dapat belajar banyak. Jadi best.
2: Sebab masa kami kan baru 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun tu, macam saya cakap tadi, kita kerja event. Untuk bulan puasa kami pertama kali kami ada slot untuk bulan Ramadan kan. So kita perform di tahun ini kita perform di Four Seasons KLCC. Tahun depan insyaAllah mungkin tempat yang sama juga. So untuk sebulan bulan Ramadan tu memang pressure lah. Hari-hari lagu tu, lagu ni. Jadi kita faham lah Abang Ijal tu
0: cakap dia apa
2: kena,
0: kan.
2: Dia kena fikir lagu tu kena cepat.
3: Itulah. Manis lah tu.
0: Boleh stres betul jadi manis eh.
2: Betul.
0: Kalau yang pahit
3: lupa dah selesai mungkin.
0: Faham kalau Abang Ijal boleh share kan, pahit maung 30 tahun dengan kumpulan Sweet Child. Mungkin kongsikan sikit lah pahit yang orang tak tahu ni, bergelar anak seni ni kan.
3: Macam-macam pahit sebenarnya ni. Tapi yalah, sebagai anak seni ni kadang-kadang kita kena terima semua. Kadang-kadang bukan semua orang suka dengan kita. Jadi ada setengah orang, walaupun kita ni artis, tapi diorang pandang kita macam tak ada level langsung lah orang kata.
0: Betul?
3: Ya.
0: Segelintir tu mungkin
3: dia. Segelintir
0: tu. Mungkin jadi dia nak nyanyi kena, tak dapat.
3: Mungkin lah, saya tak tahu. Tapi bagi saya senang je. Kalau dia rasa kita ni rendah sangat, jangan kita upgrade diri kita lah.
0: Betul?
3: Tak perlu rasa kita nak down lagi. Tak apalah. Tak
2: kita
3: perlu.
2: Diam je kan, Bang kan?
3: Kita diam.
2: Kita buat je kerja kita
3: kan? Kita upgrade diri kita. Kita buat apa yang kita just go on saja.
0: Betul?
3: Move on. Maksud dia.
0: Faham. Jadi kalau yang tengah dengar ni, mungkin anda yang dekat rumah tu, tempat kerja, tengah cik makan hujung minggu, kotlah stres. Dan juga dengan team kan, teamwork ni, ada masalah sikit. Mungkin Abang Ijan ada nasihat ke untuk atasi tu? Yang tak sekepala ni. Tapi kena bereskan juga ni.
3: Itulah. Kalau kita, yalah, kita kena move on lah. Kalau ada negative thinking daripada orang, kita tak payah pedulikan semua tu. Kita Kena kental lah sebagai artis atau sebagai anak seni ni.
0: Okey, semangat.
2: Banyak bersabar lah.
0: Banyak bersabar
3: pun betul.
0: Dengar tu boy. Dia gelak kat tepi babe.
2: Biasa ni.
3: Selalunya diorang ni bersabar dengan saya sebab saya bagi selalu lagu yang pelik-pelik kat diorang.
0: Lagu apa bang?
2: Macam-macam lah.
3: Lagu boleh pelik tapi selalunya lagu tu ada orang minat dengan lagu macam tu. Jadi saya bagilah. Orang mungkin tak pernah dengar tapi bagi saya yang dah 30 tahun ni kan, dah biasa lagu tu sebenarnya.
0: YJTJ ke?
3: Yes.
0: Okay, jom lagu medley. Seterusnya kita nak dengarkan lagu yang bertajuk
2: kita akan medleykan lagu ini untuk anda dari Benny Kings dan juga Sean Kingston.
0: Stand by me and Beautiful Girl. Untuk anda terus kekal di 34 Suara Puncak Prestasi.
5: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Petang ini dalam Chill Weekend menerusi 34 suara puncak prestasi. Saya Anis, masih lagi bersama dengan anda sebelum kita ke bulletin 4 petang nanti. Dan kita masih lagi bersama dengan On Air Band. Gigil tengok si Jal ni, okey ke?
2: Ya, boleh.
1: Berpeluh tubuh.
2: Macam dekat Kutub Utara ke
1: saya? Dekat Kutub Utara. Sini kan negatif 5 suhu dia tiba. Okey, macam mana pula dengan Rush, okey lagi ke?
3: Saya okey. Saya okey je, Alhamdulillah.
1: Comel-comel mak buyung kita kan. Suara sedap, cantik lagi. Tapi orangnya lembut ke tidak yang sebenarnya tak tahulah. Boy tahu. Ke singa? Tak adalah, dia baik je.
3: Nama pun singa.
1: Nama pun singa tak adalah. Awak cantik baik je, saya tahu.
3: Allah,
1: okay, Nurash. Ya, awak ada sebelum ni masuk apa-apa competition ke?
3: Sebenarnya ada.
1: Ada juga?
3: Ada, saya menyertai juga.
1: Antaranya?
3: Kita boleh sebut ke?
1: Macam-macam eh?
3: Macam-macam. Macam-macam program, macam-macam station.
1: Kat RTM pun sama juga eh?
3: RTM pun saya pernah. Bintang RTM saya pernah. Dan ada station lain pun saya pernah.
1: Suara sedap.
3: Kita kena bidang ni, macam mana cakap eh? Kita kena tunjuk kita punya
1: mempersembahkan bakat.
3: Bakat. Kena profile. Apa kena ada profile. Boleh pernah ke sana, pernah ke sini. Macam tu.
1: Pengalaman lah kan.
3: Ya, betul.
1: Itu yang Abang Ijan sebelah tu angguk-angguk, sesenyum je dia kan. Ya, betul tu. Ya, betul tu dia. Okay, kalau nak cari On Air Band kepada anda, jom kita follow mereka. Macam mana?
3: Okay, boleh follow. Boleh follow. Boleh follow kami di page Facebook, of course. Dan juga TikTok. Kami ada dua sosmed tu lah buat puasa ni. Boleh type On Air Band. Okay. So dekat sana ada nombor telefon ataupun boleh message kat sana kalau nak apa-apa perkhidmatan kami. Macam tu. Boleh contact kita kat sana.
1: Kan? Atau nak belajar main drum dengan boy eh? Boy, eh?
3: Boleh, boleh, boleh.
4: Boleh.
1: Dia gelak dia. Bila masa?
3: Boleh. 25%.
1: Okay, kalau personal punya mungkin ada. Aktif juga kot awak.
3: Ya. Yeah.
1: Kat mana awak aktif selalu?
3: Saya merata juga. Sebenarnya kami On Air Band ni ada side lain. Maksudnya Abang Ijan, kalau on air tak ada apa-apa
1: show,
3: Abang Ijan ada perform somewhere place. Abang Ijan pun somewhere place. Aboy pun somewhere place.
1: Kat mana tu? Place somewhere tu di mana? Macam lagu kopi pula somewhere.
3: Okey lah, buat masa sekarang ni macam Abang Ijan dia berada di Hotel Ideas bersama BH Band kan?
4: BH Band.
3: Macam Nurash dengan Aboy. Selalunya Nurash lah bersama By Heart Band di Sogo, di Saloma Bistro ataupun di sekitar KL lah. Dan juga Aboy, mostlynya Aboy dia top di Nis Milan.
1: Faham. Dan juga kalau
3: macam Abang Ijan, dia selalu ada panggilan gitaris lah kan. Dekat Putrajaya, Cyberjaya, PJ, mana lagi bang? KL.
1: Faham.
3: Jadi masing-masing ada cari rezeki masing-masing.
1: Gitu. Terima kasih Mak Jemah atas info tersebut.
3: Terima kasih. Tolong promote lah ni.
1: Mak Jemah yang cantik cerita. Dia tangan khas dari daripada mana? Saudi Arabia.
3: Allahuakbar.
1: Okey, baiklah kepada anda yang juga tak dengarkan lagu killer dari mereka. Lagu apakah yang bakal anda dendangkan sebentar lagi?
3: Killer tak killer. Terimalah.
4: Still loving you.
3: Still loving you.
1: Oh, macam tu eh. Still loving you. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi ya kepada On Air Band sudi bersama dengan Basket minggu ini.
3: Terima kasih. Terima kasih Kak Nis.
1: Selaku penerbit. Taklah, mewakili penerbit. Cik Ida kita ucapkan jutaan. Terima kasih juga kepada anda tau.
4: On Air
3: Band. On Air Band pun sama. Kita nak ucap lagi sekali.
4: Menjemput kami.
3: Ya, betul. Terima kasih Selangor FM, penerbit dan juga Kak Anis. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Kan, kru teknikal yang
3: sangat baik. Ya, abang-abang kru kita yang stay. Sporting. Halo, terima kasih korang.
4: Terima kasih atas kerjasama anda semua. Terima kasih banyak-banyak.
3: Mini love lah, mini love.
1: Jangan pernah ada, jangan pernah ada. Jangan nak dengarkan mereka dengan Still Loving You. Teruskan mendengar Basker minggu ini. Jangan lupa like, follow kami di Selangor FM dan juga di page On
4: Still
1: Air
4: Loving You
1: Band. Jom kita dengarkan lagu yang bertajuk sekali lagi
5: Still Loving You. Lagu killer. Lagu killer.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, LBC Hulu Selangor bantu kurangkan pengangguran belia, tawar lebih 1,000 peluang pekerjaan. Rebate 100% cukai taksiran dorong lebih banyak rumah guna teknologi hijau. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Program Local Business Connect LBC berpotensi membantu mengurangkan isu pengangguran dan ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan belia di samping mengurangkan penghijrahan tenaga kerja di bandar-bandar utama. Menurut Ahli Dewan Negeri Kuala Kubu Baru, Pang Sok Tau juga berkata, program itu menjadi platform yang menghubungkan syarikat tempatan dengan tenaga kerja berkemahiran sekaligus memastikan peluang pekerjaan hasil pelaburan di Selangor dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Teknologi hijau dijangka semakin mendapat tempat dalam kalangan isi rumah. Di Selangor, memandangkan banyak penyelesaian yang ditawarkan mampu menjimatkan kos dalam jangka panjang menerusi peningkatan kecekapan serta penggunaan sumber boleh diperbaharui khususnya ketika kos nak tenaga semakin meninggal. Itu kata pengarah eksekutif Majlis Tindakan Iklim Selangor, SCAC, Daniel Lee. Beliau juga berkata, insentif seperti rebate cukai taksiran 100% yang ditawarkan kerajaan negeri kepada isi rumah yang menggunakan pakai teknologi hijau mampu mengurangkan beban kewangan awal serta menggalakkan lebih ramai penduduk melabur dalam penyelesaian mampan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 61 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 telah menerima insentif kecemerlangan daripada Dun Tanjung Sepat sebagai penghargaan terhadap pencapaian akademik mereka. Program penyampaian hadiah itu yang diadakan semalam di Dewan Kebudayaan Homestay Pantai Batu Laut yang turut dirasmikan oleh ADUN Tanjung Sepat iaitu Datuk Burhan Aman Shah membuktikan komitmen berterusan DUN dalam memperkasakan sektor pendidikan serta menggalakkan lebih ramai pelajar mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Kesemua penerima terdiri daripada anak-anak pengundi berdaftar DUN Tanjung Sepat yang telah memperolehi keputusan sekurang-kurangnya 5A dalam peperiksaan SPM 2025. Petaling Jaya muncul antara contoh terbaik pembangunan bandar moden di Selangor menerusi pelaksanaan agenda bandar pintar, pembangunan mampan dan sistem mobiliti yang cekap untuk manfaat penduduk. Menurut Datuk Burhan Aman Shah juga berkata, status bandaraya mampan yang dimiliki Petaling Jaya membolehkan kawasan itu menjadi penanda aras pembangunan bandar yang bukan sahaja menumpuk aspek fizikal malah turut memperkukuhkan komuniti, ekonomi setempat dan kualiti hidup rakyat. Petaling Jaya juga merupakan antara bandar raya terawal yang mendukung agenda Smart Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan lebat dan angin kencang di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, selamat dalam pemanduan. InsyaAllah banyaklah rezeki tips hari ini ya kepada anda yang mungkin tengah bawa e-hailing, bawa teksi ke, bawa Maxim ke, bawa Grab ke, bawa Bolt ke, yang makcik tu apa tu. Ada macam-macam lagi ya apps yang ada untuk bawa orang ni. Semoga diluaskan rezeki anda. Dan juga untuk anda yang tengah sesantai tu, selamat berehat. Terima kasih kepada Cikgu Dewi dan kepada anda juga tadi yang call kan. Thank you. Nanti boleh call lagi Yuki kalau nak live di radio pukul 5.30 nanti untuk kita punya suara penyokong. Nanti kita nak sambung, jom kita punya apa? Pilihan hujung minggu. Jadi beritahu kat saya, okay? Lagu apa yang anda suka nak dengar dan juga penyanyinya. Hantar ke nombor.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita nak tunaikan lagu yang telah diminta oleh Miss Daya kita. Apa khabar? Tapi ni bukan Ida binti Hussein. Ni Miss Daya kita yang belajar dekat UKM. Okey, sekarang ni tengah bersama dengan Akila dan juga Tirah, sahabat kita ni. Nak dengarkan lagu Bona Mana daripada Super Junior. Dan juga menanti sebentar lagi, okey, lagu Sis Zainun dari PJ. Dan juga suami tersayangnya iaitu Bang Zul dari PJ nak dengarkan lagu Hal Hebat. Okey, daripada Bella Astilah. Wow, ni version cover lah ni. Nanti kan sebentar lagi selepas lagu ini.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. 4:27 minit petang. Hai, selamat berhujung minggu. Gimana je hari ni tu? Sambil-sambil jalan-jalan tu, dalam kenderaan tu buka Selangor FM, tak kisahlah anda pakai tanker ke jeep, kereta, lori, van, apa je kenderaan anda tu, terima kasih lah ya. Ada banyak frekuensi tapi anda dengarkan 100.9 juga yang mendengarkan kat dalam premis perniagaan anda, kat tempat anda tengah lepak sekarang ni, kat rumah anda, bilik anda ke kan, rumah juga berada. Selamat mendengarkan Selangor FM. Okay, sedikit perkembangan terkini yang berlaku kat negara kita. Kenapa Perdana Menteri Bangladesh datang kat sini tau? Buat apa ya Perdana Menteri Bangladesh datang kat Malaysia? Oh, adakah lawatan rasmi? Ini sebenarnya adalah lawatan rasmi pertama ke Malaysia daripada Perdana Menteri Bangladesh. Dan kalau sikit lah nak reveal, kalau tahun lepas 2025, jumlah bisnes lah antara Malaysia dengan Bangladesh agak banyak jugalah. Sangat banyak lah kalau untuk negara kan. 12.18 bilion ringgit, okay? 12 bilion ringgit. Iaitu ekspor Malaysia ke Bangladesh adalah lebih kurang 10 bilion ringgit. Manakala import dari Bangladesh berjumlah 2 bilion ringgit. Itulah dia ya. Sebab apa tau? Sebab Bangladesh ni adalah rakan dagang negara kita yang ke-28 terbesar. Okay, kira macam banyak negara, Bangladesh adalah negara yang ke-28 yang paling banyak lah untuk bisnes antara Malaysia dan negara luar. Begitu. Dan untuk anda juga ya, apa jenis perniagaan anda tu, semoga bertambah maju. Kalau nak, saya tolong promotkan tempat anda dalam mana-mana lah, dalam negeri Selangor tu kan, perniagaan anda yang halal tu, boleh roger saya. Macam mana roger? Boleh WhatsApp ke Selangor FM 019-33-04-4-25. Tapi bukan sifat MLM kalau bisnes tu macam ada jual cendol ke, tikam mengkuang, jual makanan, minuman, macam tu lah tau.

0: Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kalau sebelum ni kita dah dengar berkenaan dengan Colombia membendamkan Uzbekistan 3-1 ataupun Qatar ya. Alamak, ID kalahkan oleh Kanada 6-0. Alamak, Kanada 6, Qatar 0. Yang terkini tengah ni tadi baru je berlangsung, Jepun menang 4-0 ke atas Tunisia. Dan macam-macam game lagi lah kan. Oh, maklumlah ada 146 perlawanan yang dibawakan khas untuk anda dari RTM. Okay, nantikan pada pukul 5.30 petang. Itu bila petang nantilah. Dan apapun ketika ini, 4.38 minit petang, kita menantikan azan asar sebentar lagi ya. Pukul 4.44 minit petang untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang semua waktu dengan you.

0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

ucapkan selamat menunaikan solat fardu'a saya. 4.55 minit petang. Apa khabar anda? Nantikan ni untuk hari ini. Kejap lagi kita nak bakal ya, bersama dengan seorang peniaga. Peniaga kebab. Wow. Kat mana agaknya tu? Nantikan sebentar lagi perkongsiannya. Untuk anda juga tengah peniaga tu, selamat peniaga. Dan kepada Cik Lili, Cik Najib, yang berhelo-helo, Cik Timbul semua ni. InsyaAllah kepada anda ya, yang hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Apa khabar? Cik Fariha kita. Tu insyaAllah nanti kita akan dengarkan lagu yang telah diminta lepas pukul 5 nantilah, walaupun hingga pukul 5 petang je kan. Habis macam mana, ramai yang minta lagu. Aha, juga yang mungkin belum sempat lagi dibacakan WhatsAppnya tu, jangan kecil hati lah ya, nanti kita bacakan okay, dari masa ke masa. 019-330-4425. Juga dari Shah Alam, ya Cik Miza, insyaAllah boleh dengarkan tau hingga pukul 6 petang nanti. Dengarkan dulu ini lagu Megan The Stallion, lagu yang telah diminta oleh Nur Diana. Semoga terhibur sambil-sambil kita nak pergi beli barang-barang dapur ini, restock untuk buat berniaga besok. Okay, selamatlah restock barang anda. Okay, selamat hujung minggu. Okay.

0: Aska. Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dawaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jurulatih La Roja, Luis de la Fuente, memuji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinoui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Azim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, selamat petang. Saya cakapkan untuk anda, ya. Jadi, seperti biasa, waktu ini kita ada apa? Kita ada Biz On Air. Dan ketika ini, kita ada peniaga kebab kita. Wow. Siapa tu? Iaitu kita ada Cik Azizul Rahim. Assalamualaikum, Cik Azizul.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, kacau dia tengah peniaga kebab tu, ya?
3: Saya dekat Road to Maha Kelang.
2: Oh, Road to Maha Kelang.
3: Dekat Kompleks Sukan Pandamaran Kelang.
2: Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, ah.
3: Betul.
2: Oh, memang hari ni dekat situ ke ataupun dia kalau macam berubah-ubah?
3: Ada problem kat sini. Ada di sini 4 hari dah sini.
2: 4 hari. Lah. Oh, hari ni dah last dah.
3: Hari dah dah. Memang sesak sini, Kak.
2: Oh, alhamdulillah. Kalau sesak tu ramai lah yang datang, harapnya kan.
3: Betul.
2: Okey, faham. Jadi kalau macam kalau setiap hari tu dia berbeza-beza ke ataupun ada jugalah tempat yang fix setiap hari. Yalah, macam weekdays kau nak cari. Macam mana, Cik Zizul?
3: Lalu ikut program Farmer Selangor lah agak.
2: Oh, follow Farmer
3: Follow Farmer.
2: Kan? Kepada anda juga yang meniaga Farmer, mungkin samalah macam dengan Abang Zizul kita ni kan. Bezanya Abang Zizul kita ni meniaga kebab .
3: Betul.
2: Apa flavor yang ada tu? Maksudnya jenis yang ada selain daripada ayam, daging lagi?
3: Atau ada kambing lah.
2: Kambing. Wow, sikit lagi arnab itik tiba . Kalau ramai tak apalah .
3: Dekat orang. Menu baru tu.
2: Kan menu baru kan. Kan nanti kan dah beli seekor. Alamak, ini si Anis selama punya pasal ni. Order sikit. Okey, kalau daripada macam banyak-banyak menu kenapa Cik Azizul kita pilih meniaga kebab?
3: Meniaga kebab. Masa tu saya terlibat dalam program apa? Khusus kan? Makanan.
2: Khusus.
3: Lepas tu dia macam ada saya punya apa? Tukang chef tu dia ajar buat kebab. Jadi sebab itu terus buat.
2: Saya boleh bayangkan. Sebab mak saya pun dia pergi kursus tau baru-baru ni tau. Lepas tu dia belajar buat cendol. Kat rumah tu asyik buat cendol je. Sebab mak ni dia kenapa lah.
3: Mungkin sedap tu.
2: Sebab dia pun belajar kan.
3: Betul.
2: Yelah, lepas nak buat kebab tu kan senang kan.
3: Susah.
2: Berapa lama Cik Azizul ambil masa kalau nak untuk kebab tu lah, proses dia tu kan, sebelum boleh jual kat orang tu, proses memanggang tu berapa lama ?
3: So macam kita grill atas apa, atas mesin tu kan. Lepas tu kita masak dekat atas pan kuali tu.
2: Yelah, tapi nak grill tu berapa lama tu kalau dia betul-betul masak lah dalam kan?
3: Dalam 1 jam lah.
2: Oh, 1 jam je?
3: Sebab dia pusing-pusing kan. Dia boleh pusing-pusing. Sebab ni resipi Melayu ni kan. InsyaAllah sedap lah.
2: Kan, alhamdulillah. Kau ingat nak masak 3 hari ni? Okay, kalau komen daripada customer Cik Azizul sendirilah, kenapa nak kena dapatkan ijoi kebab ni berbanding yang lain tu? Kalau Cik, kiranya macam Cik Azizul punya nama lah kot ijoi tu.
3: Ijo kebab, betul.
2: Wah, nama manja lah tu. Abang Ijo, Abang Ijo, satu daging, satu ayam. Tiba . Okay, kenapa nak kena beli yang Ijo kebab ni? Beza dia tu, orang komen kenapa?
3: Dia punya tu, rasa daging tu kot. Ramai yang beli daging.
2: Ramai yang beli daging
3: Ramai daging.
2: Cik Ijo jual berapa ringgit? Cik terus Ijo
3: Saya jual RM6.
2: RM6 untuk ada daging, ayam?
3: Sama je RM6.
2: RM6. Oh, sama Sama kau sama jual lagi. Daging kan mahal sikit pada ayam kan?
3: Betul. Sebab kos pembentang kan?
2: Itulah, faham. Tapi Cik Ijo berjaya lah menyamakan harganya. Okay, kalau nak tempah tu macam mana cara dia?
3: Tempah boleh pergi ke laman apa? TikTok saya dekat Ijo Kebab. Ataupun boleh WhatsApp 012-879-2848.
2: Ah, tadi cakap laman ni kan, kata laman sesawang. Wow. Sekali lagi kalau nak cari di TikTok, cari Ijoy Kebab eh.
3: Ah, betul-betul tak?
2: I-J-O-Y jarak K-E-B-A-B. Kalau kira macam nak ajak tua sekali tu, kira terbukalah juga eh.
3: Ah, betul, terbuka je.
2: Faham. Habis Ijoy memang tak ada meniaga yang tapak kekal tu, tak adalah?
3: Ah, tak ada. Saya banyak, banyak travel lah. Itu pergi Terengganu. Pergi Berak. Dia merantau.
2: Seronok lah budak dapat ikut. Ayah nak ikut.
3: Betul-betul.
2: Sekolah boleh lah. Wah, jarang-jarang lah ada kat rumah ni.
3: Jarang ada rumah.
2: Orang call, bila nak balik ni? Saya out station ni. Gitu eh. Pergi kebab kan. Jadi semoga dimurahkan rezeki. Dan juga mungkin Amin. Cik Ijoy boleh share sikit tips untuk peniaga yang nak memulakan perniagaan ni. Ada tak yang perlu dititik beratkan apa benda tu?
3: Yang penting berani je lah.
2: Berani ya?
3: Cuba dulu bantai je.
2: Buat je.
3: Buat je.
2: Dia esok-esok nantilah dia tak jadi eh.
3: Betul-betul.
2: Saya nervous dengar tau. Yang penting kena berani eh.
3: Berani je.
2: Okey, jalan je insyaAllah. Semoga dia memudahkan lah. Macam tu lah lebih kurang eh.
3: Betul-betul kak.
2: Alright. Terima kasih Joy. Ada rezeki kita. Jumpa lagi.
3: Sama.
2: Ada sebab follow Fama. Lain kali kalau sesiapa geng Fama kan dapat tahu, boleh datang support, kita cari Ijoy Kebab.
3: Okay, thank you guys.
2: Thank you. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Alright, itu Ijoy itu secara live tau, bukan record. Kepada anak tengah dengar tu, tiba-tiba je saya Rogers cakap nak tak keluar radio. Mereka macam tak, tapi boleh ke? Kan sebenarnya okey je, kita sama-sama support lokal gitu kan.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat petang nak cakap untuk anda. So, sambil dengarkan di radio, mehlah nak jemput anda singgah hijab. Kemana ke? TikTok Selangor FM. Hello! Selain daripada di WhatsApp Selangor FM, terima kasih lah yang menyapa ya. Pertama-tama begini, kita ada siapa? Oh, terima kasih. Satu ilmu yang diamalkan lebih bernilai daripada 1,000 ilmu yang hanya disimpan. Wow, sangat deep ya. Terima kasih Tuan Haji Faiz ya. Juga dari perjalanan ni, nak balik rumah, Kilang. Okay, undui dari Kilang.

0: cucuk earphone dengan Song FM eh. Thank you Cikgu Noli yang berada di Mehrang. Dan untuk anda yang menyapa, hello, apa khabar? Cik Hakim kita, Cik Azwan kita, Siti Isah kita, Cik Izzah, semua dalam keadaan yang sihat selalu. Kita nak tanyalah juga sebesar itu kan, kenapa nak tanya apa untuk mula pada kali ini? Anda sokong yang mana? Ada yang katanya Jepun lah. Teman-teman tadi Jepun dah dapat gol 4-0. Boleh juga hantarkan voice note suara anda tau, beritahu kat saya anda sokong negara mana, dengan ramalan gol ke. Boleh je
1: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ataupun kalau ada yang gentle lagi best, kenapa, boleh call ke radio 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Sesama jom nak dengarkan lagu FIFA untuk tahun ini daripada Shakira dan juga Burna Boy, lagu Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: suara penyokong ketika ini. Jom kita nak bersama dengan sahabat kita Sky. Assalamualaikum Sky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
0: Katanya minat je pun. Ya ke?
1: Ah, memang pun. Wah. Setiap kali apa ada bola ni memang saya akan menyokong Jepun.
0: Gitu, Jepun pun sokong awak. Tiba. Tengoklah game tadi. 4-0 tu.
1: Tapi kali ni memang Jepun tu dia bagi tunjuk kematangan dia orang tau.
0: Kematangan dia orang eh?
1: Wow. Dia tahu bila nak menyerang dan bila mengawal tempo. Ini mungkin sebab ialah sebelum ni kan diorang lawan Belanda dan Seri dua sama.
0: Uh-huh.
1: So mungkin diorang bangkit balik.
0: Kali ni mengalahkan pula dengan gol berapa?
1: Dengan Tunisia kali ni. Tapi memang menarik kali ni perlawanan dia dengan Tunisia.
0: Okay, kenapa bagi awak menarik?
1: Yelah, apa taknya kan. Minit keempat saja dah Daichi Kamada tu mula-mula dia nak membuat hantaran tajam tu bertukar menjadi gol awal. Apa taknya goyang keyakinan Tunisia.
0: 4 minit eh. Saya tak perasan yang 4 minit tu. Masa
1: dia
0: tengah
1: minit keempat tu.
0: Kira laju
1: juga. Lepas tu diikuti pula dengan Ayase Ueda tu. Mau saya tengah buat printing tu.
0: Tengah buat printing. Tengah buat printing member. Saya tak terpotong. Salah potong. Comelnya. Okay, itu yang gol kedua. Wah, saya tengah dengar awak punya ulasan ni. Comel je sahabat kita ni. Okay, yang ketiga, gol ketiga.
1: Yelah, lepas tu kita boleh nampak lah dekat situ Tunisia ni dia hampir langsung macam tak ada peluang apa untuk
0: bangkit
1: menyerang balik tau. Selepas apa separuh masa kedua. Jepun kalau kita nampak balik separuh masa kedua tu dia tak melambatkan rentak dia orang. Terus menekan-menekan macam tu je. Kalau ayat sekarang ni menekan-nekan lah kan.
0: Kau jangan tertekan aku sangat. Yelah macam tu lah rasa minit, dia.
1: Dalam minit ke 69 tu rasa je Junya Ito. Sekali lagi menghantar silang yang apa tak boleh dibendung oleh keeper tu. Penjaga gol Tunisia tu menambahkan lagi diorang punya jaringan ke 3-0 tu.
0: Kan itu 3-0.
1: Puas nanti tengok.
0: Ini betul-betul peminat Jepun ni. Wah bagus awak eh. Saya nak tanya awak minat mana je. Dia punya mengulas ni. Awak biasa mengulas sukan ke apa ni? Biasa dia mengulas bola kat mana-mana ke?
1: Tak adalah biasa mengulas mana-mana. Kita tengok diorang ulas balik macam tu, kita follow balik lah. Cakap balik je lah. itu paling best tu nak minit-minit ke akhir tu. 83 minit ke 83 macam tu. Ayase Ueda tu dia tambah lagi gol eh. Jadi 4-0 terus. 4 berbalas kosong.
0: Kan saya dia boleh sambung lagi ulasan yang keempat. Bagusnya Sky ni. Bagi tepukan sikit. Selalu-selalulah call radio Sky. Bakat-bakat terpendam ni. Selalu-selalulah call radio eh.
1: Tak ada lah. Ini kita tengok dorong ulas. Kita follow balik je lah.
0: Okay, kita maknanya awak rasa Jepun nanti boleh jadi juara ke World Cup kali ni?
1: Rasanya lah kalau tengok dalam apa yalah sekarang ni kalau kita tengok kemenangan diorang yang untuk kali ni dengan Tunisia ni, mereka ni kini berada dekat kalau tak silap lah kedudukan teratas kumpulan ni, kumpulan F ni.
0: Kan nanti kita tengok nanti dia bertembung nanti dengan Brazil
1: dia
0: ke
1: dengan
0: apa
1: Sweden. Lepas ni dengan Sweden. Untuk melayakkan diri diorang ke pusingan 16 besar ke atas.
0: Tadi yang last kali tu saya tak update lagi. Bagus awak ni lagi update daripada saya. Nanti selalu telefon lagi. Okay, besok telefon lagi waktu yang sama tau.
1: Bye.
0: Thank you Sky.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alright, itu ada Sky sahabat kita. Anda pun boleh call juga radio tau 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Alah, kita bukannya pro semua kan. Kita suka je happy-happy kan. Macam sahabat kita Cikgu Noli katanya, saya suka dengan Ronaldo. Sebab apa? Sebab Cristiano Ronaldo ni orangnya baik je. Selalu tengok dekat live kan. Dan juga dekat posting, dia tak sombong, suka salam dengan budak-budak. Kan? Itulah, benda tu pun macam penting juga kan untuk kita tengok gambaran perangai orang macam mana. Juga ada sahabat kita yang sokong Iran. Alright, Cikgu Noli, thank you. Dan yang menyapu juga sambil tengah tap-tap-tap tu, sangat-sangatlah dihargai kepada anda. Boleh beritahu juga anda sokong yang mana. Ni macam sahabat kita yang menghantarkan WhatsApp ke nombor mana? Nombor ni.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Congratulations, Maghribi, for World Cup champion this year. Tahya Al-Maghrib. Tahya Usul Al-Atlas. Dima Dima Al-Maghrib.
0: Comelnya.
4: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, nama saya Casey.
2: Hai Casey.
1: Saya menyokong pasukan daripada Asia, Korea Selatan. Dehan Minggu.
2: Oh, nasib menyanyi lagi. Dehan Minggu. Apa maksudnya tu? Kita tahu Opa je. Opa. Tu je tahu-tahu. Ha. Dan sesambil tu juga boleh call juga. Tadi dah bersama dengan Sky. Sekarang kita ada Abang Zali. Hai Abang Zali.
3: Saya nak
2: salam. Kita nak nyanyi lagu Zali tu. Macam mana lagu dia, bang?
3: Ha?
2: Lagu Zali ada kan?
3: Abang Zali. Abang Zali.
2: Itu sejari lagu tu. Okey, kalau Abang Zali sokong mana, Abang Zali?
3: Oh, cakap ni saya tengok Argentina berlian.
2: Wah, Argentina
3: dia Messi. Cakap ni lah kan.
2: Oh, gitu. Peminat Messi rupanya.
3: Korea pula dah satu kalah.
2: Okey, kalau peminat dengan Argentina, lusa bang. Hari ni hari Ahad. Itu hari Senin. Nanti tengah-tengah malam tu, dia sebenarnya pukul 12 malam. Tapi kiranya
3: tak apalah.
2: Esok tengah malam tau. Bukan malam ni esok tengah malam. Dia consider hari Selasa lah kan. Nanti dia lawan lah dengan Austria pukul 12 malam.
3: Itu mungkin ada harapan kat dia.
2: Mungkin. Thank you. Kan. Okay, Abang Zali dah minum ke tu?
3: Tapi tak apalah. Hari ni Jepun menang tu. Asia kita lah.
2: Kan, itulah tu. Yang penting Asia kita kan. Thank you Abang Zali. Bye-bye. Waalaikumsalam. Juga di live, terima kasih bagi hat kat kita, Sis Emilia Natasha yang cantik tu. Kata Kak Azwan, kita sokong Iran ni. Wah, peminat Iran jangan lupa ya. Untuk anda juga, kalau seperti Sis Azwan kita yang komen dekat TikTok Song FM tu kan. Kalau minat juga dengan Iran, malam ini game Belgium dan juga Iran. Okey, pukul berapa? Pukul berapa tadi eh? Saya boleh lupa dah. Pukul 2 pagi. Okey, 2 pagi malam ini kan. Kalau cakap esok kan, nanti kan bila dah sampai esok, dah pagi dah habis. Jadi kiranya pukul 2 pagi untuk hari Isnin lah kan. Malam ni pukul 2 malam, 1 pagi, 2 pagi. Okay? Awal pagi esok, 2 pagi Belgium dan juga Iran. Okay, Kak Azwan memandangkan kata sokong Iran. Wak Ziman katanya selamanya Germany. Ada juga Nabil Ikram. Portugal eh Kak Nis. Hari ni siapa pakai t-shirt Portugal. Semalam pakai t-shirt Brazil. Memang ada dua ni je pun. Tengoklah nanti minggu depan beli lain lagi kan. Tapi saya suka dua ni. Tapi baru-baru ni saya jatuh cinta dengan Ghana. Sebab game Ghana pun macam best je. Anda rasa macam mana? Pak Usus Hanik sihat ke? Oh, anaknya yang menghadirkan diri. Gitu. Okay, juga antara yang turut juga minat dengan Portugal dari Sahabat Bernam. Baik. Tu Nabil Ikram kita. Anda pula macam mana? Anda minat mana? Portugal ke?

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Japan, of what they expect from the movement and more importantly the commitment of the midfielders in front of them despite a commanding 2-0 lead with just over 20 minutes remaining.
2: Just back over the top and it's Junyito who's driving forward. Surely it has to be!
3: Ha, itulah sedikitlah sedutan, okay? Pagi tadi, Jepun, kalau pagi tengah hari tadi kan, mengalahkan Tunisia dengan 4-0. Satu kebanggaan lain untuk anda, peminat Jepun. Siapa lagi? Tiba-tiba, kita peminat juga lah ni dengan Jepun. Maunya tak. Bayangkanlah sampai 4-0 ditibainya kan. Dan juga ni juga ada hantaran daripada sahabat kita mengatakan WhatsApp ke Selangor FM. Siapa tu?
4: Hai, saya Pak Nas.
3: Pak Nas.
4: Untuk World Cup 2026 ni, saya menyeru, Vamos Nippon! Haria Japan! Haria Japan! Haria Japan! Come on!
3: Oi, semangat samurai tu. Dah ke mana anda? Jangan ke mana-mana selepas ini Abang Long pula ketemankan anda. Dan thank you very much untuk anda yang menyapa ya. Di TikTok Selangor FM juga dah sikit lah. Sebelum menutup tirai ni, kejap lagi. Malam nanti lah ya. Awal pagi, pukul 2 pagi nanti Belgium dengan Iran. Lepas tu pukul 5 pagi. Live dia pukul 5 pagi. Tapi untuk saksikan di RTM, okay, ada siaran tertunda pada pukul 11.30 pagi Uruguay dan juga Cape Verde. Lepas tu pukul 8 pagi esok, New Zealand dengan Egypt. Siapa peminat Egypt, siapa peminat New Zealand, saksikan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu sambil terus dengarkan Selangor FM. Sekarang dah pun 6-4 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM dan apa juga yang anda lakukan. Saya boleh doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih Anis, selesai sudah 6 jam perjalanan temankan kita mesti cilikan. Sekarang tibalah masanya anda bersama dengan suara ini. Hazman Ajar Osmani insyaAllah akan temankan anda untuk hari ini, hari Ahad ya. Jun 2026, 5 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini okay, seperti mana kita maklum juga, sambil kita kata orang seronok menyaksikan perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk bapak-bapak, untuk ayah-ayah, istimewa untuk anda kerana hari ini merupakan hari kita mengiktiraf bapa semua sebagai Hari Bapa. Jadi selamat Hari Bapa untuk semua pendengar Selangor FM yang bergelar bapak, ayah, macam-macam lagi lah gelaran daddy. Okey, apa pun terus mendengarkan Selangor FM. Kejap lagi pukul 6.15 minit petang kita ada soalan teka-teki dalam Asah Otak di Selangor FM. Tidak tepat.

Okey, layan hujung minggu di Serangan FM 6.15 minit petang terbaru ya. Rakaman semula Haidar dan juga Lan Solo Zapin Usik Mengusik 2.0. Okey, untuk soalan teka-teki dalam asal otak, kita masih lagi dalam mood Piala Dunia. Jadi soalan masih lagi berlegar-legar segalanya tentang bola. Okay? Untuk soalan hari ini, siapakah pemain yang mendapat gelaran Raja Rekod Piala Dunia? Okay? Siapa eh? Siapakah pemain yang mendapat gelaran Raja Rekod Piala Dunia? Kalau anda tahu ataupun nak cuba bagi jawapan, hantarkan saja jawapan anda ke WhatsApp Serang FM 0193304425. Siapa pemain yang mendapat gelaran Raja Rekod Piala Dunia?

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guess I'm

0: Wales.
1: Okay, siapakah pemain yang mendapat gelar Raja Rekod Piala Dunia? Macam-macam jawapan ya. Belum terima dari sahabat-sahabat rakan-rakan kita. Antaranya Cik Wan dari Kajang Pele ke Balong? Bukan. Maradona pun bukan. Siapakah pemain yang mendapat gelar Raja Rekod Piala Dunia? Kata Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau, Jeram. Ronaldo kot Balong. Pun CP-CP tapi bukan. Okay, tanya kepada Cikgu Sharifah Nolia yang berjaya memberikan jawapan yang tepat. Jawapannya adalah Lionel Messi, yang dapat gelaran sebagai Raja Rekod Piala Dunia, di mana Piala Dunia 2026 ini merupakan penampilan ke-6 beliau di kejohanan terbesar dunia. Dan Messi ini memegang rekod penampilan terbanyak ya dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan juga berpeluang menambah rekod tersebut. Dan beliau satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dan juga 2022. Dan pada usia 39 tahun, ramai menganggap ini sebagai pentas terakhir Messi di Piala Dunia. Dan jika Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan, Messi akan menjadi antara pemain yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Itu jawapannya untuk soalan teka-teki dalam Asal Otak di Selangor FM. Terus dia dengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Dan di sinilah yang membezakan di antara seorang yang melakukan ilmu kasbi, sebab bila dia usaha, biasanya apa? Dapat. Bila buat 6 tadi, dia dapat. Saya pernah sebutkan dalam pertemuan kita sudah, sebab Kazu hantar balik nota lama, bahawa orang itu walaupun dia tak ada iman, tapi dia buat 6 perkara, dia belajar ilmu agama, dia dapat. Tetapi dia tak dapat apa? Hidayatul irsyad. Dia tak dapat hidayah irsyad. Ya? Jadi sebab itu kita kena minta betul hidayatul irsyad. Saya datang menuntut ilmu, saya nak Allah berikan kepada saya hidayatul irsyad. Ya? Inilah yang disebut oleh siapa? Oleh Nabi Musa kan? Ketika dia bertemu dengan Khidir, Nabi Khidir. Bila dia bertemu dengan Nabi Khidir, ucapan pertama dia adalah, apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ya? Hal attabi'uka, boleh tak aku nak ikut engkau? Sohbatu ustazin, boleh aku nak ikut engkau? Ala an tu'allimani, engkau ajarkan kepadaku. Daripada mana ilmu tu aku nak usaha kasab? Mimma 'ullimta rushda, daripada apa? Rushda, petunjuk yang Allah bagi pada engkau. Maknanya aku nak hidayah ar-rushd. Ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya tengok baliklah ya, minta maaf. Tu yang kata mungkin kita ni jadi lambat tu bukan kerana apa, kadang-kadang kita tu pergi ke depan, pergi ke belakang. Bila saya tengok balik dalam suratul Baqarah yang kita telah lalui, ya, kalau kita tengok balik, ya, kenapa helayan-helayan disusun, kita dapati bahawa mushaf yang ada di sini adalah suratul Fatihah. Di sini bermula suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah tu diambil 6 ayat. Surah Baqarah ini adalah 6 ayat sahaja. Ayat ketujuh disambung dia jadi full page. Okay? Tetapi pada muka surat untuk surah Baqarah pertama, di sini 7 ayat Fatihah. Tetapi Baqarah ada 5 ayat. 5 ayat ni diletakkan kerana di sana adalah kesimpulan kefahaman tentang takwa, tentang iman, tentang amal soleh dan tentang hidayah. Boleh tak kalau saya nak undur ke belakang? Ni rasa bersalah sangat sebenarnya ni. Kan? Tentu ramai yang macam kita nak ke depan. Bolehkah kalau saya pergi balik just refresh? To refresh back. Sebab bila kita katakan bahawa sebab kita ni ilmu kasbi kita tak sama dengan ilmu kasbi masa kita belajar di universiti dulu. Kita belajar, fokus kita pada masa tu apa? Exam. Nah, bila exam, kita dapat. Nanti kita dapatlah. Ujung-ujung tu kita dapat ijazah ke. Contohnya. Ya. Tapi kita sini, itu kedatang kita. Kita bukan nak dapat itu. Kita potong hak tu, kita dapat memang pure. Apa yang pure? Saya nak ilmu, saya nak hidayah, saya nak irsyad, saya nak taqwa. Itu je dalam kepala kita. Dalam kepala kita itu saja. Ya. Baik. Kalau itu kita tengok ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala

0: lalu sebutkan dalam Quran ada berapa? 113 surah. Setuju dah kan? Tak ada melawan dah nampaknya. Dulu melawan, Masya Allah. Betul kan? Alhamdulillah, betul tu memang kira sahabat saya lah tu. Kan? Dalam Al-Quran ada 113 surah yang menerangkan satu surah. Nah, di sini. Ya. Jadi semua yang ni, semua yang di belakang ni sebenarnya menerangkan satu surah. Maka sebab itulah satu surah yang saya sedang tunjuk ini adalah merupakan ibu Al-Quran, Ummul Quran. Bahkan Ummul Kitab, ibu kepada Al-Kitab. Ni suratul Fatihah ni. Sebab itu dia sangat agung dan sangat besar. Ya, sebab itulah Allah wajibkan kita baca.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali.

0: Mawaddah.
1: Dalam surah dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Dharul Ghifari, dalam sebuah hadis kursi, Allah sebut, saya dah sebut banyak kali, tetapi bila kita nak cerita ni untuk kita sematkan supaya Masya Allah, biarlah kita menjadi mujahid. Bila kita nak jadi mujahid ni dalam majlis ilmu saja. Yang kedua, pergi perang kat Iran ke, ku agaknya wallahualam pergi perang kat sana ke, kat Palestin tu, ha tu. Yang kedua, duduk majlis ilmu. Maknanya susah orang nak jadi mujahid, tetapi boleh jadi Nabi bagi tahu dalam majlis ilmu, ya. Dalam majlis ilmu. Jadi kita nak dorongkan lagi semangat kita. Baik. Daripada 7 ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam. Itu panggil Allah pada kita, ya bani Adam. Kullukum bal. Kullukum balun. Semua kamu, setiap orang daripada kamu sesat. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa wahai anak Adam, setiap seorang dari kamu, kullukum, setiap seorang dari kamu sesat. Illa, kecuali, man hadaituh, orang yang aku hidayahkan dia. Jadi orang yang Allah hidayahkan saja yang tak sesat. Kalau kita tak dapat hidayah walaupun dalam mikro second, macam mikroslip tu, mikroslip yang orang cakap kan, kita bukan satu saat, satu nano saat, ya, satu saat tu bagi lagi satu juta, satu per juta per satu saat, dia lelap sekejap je, apa jadi? Dia akan terbabas, accident, ada orang sampai bawa kemalangan yang maut. Maka kata Allah, setiap kamu adalah sesat, melainkan orang yang aku hidayahkan dia. Allah nak cerita, kita ni kalau tidak dapat hidayah daripada Allah, jangan cakap kamu akan sesat, kamu akan sesat, kamu akan sesat. Maka Allah kata, fastahduni, fa istahdun, maka hendaklah minta hidayah daripada aku. Ahdikum, Allah terus jawab, aku hidayahkan kamu. Kalau kita tengok balik susunan kitab ini, maka dalam ayat 7 ayat ini, kita semua dah tahu bahawa ada satu ayat minta hidayah. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6, ihdina. Apabila seorang hamba disebut ihdina, dia sedang apa? Minta hidayah. Allah jawab apa tadi? Allah jawab apa? Ahdikum. Maka bila kita minta di muka surat sini, maka Allah jawab dia muka surat sini. Ahdikum. Allah tak kata thumma ahdikum. Allah tak kata fa ahdikum. Allah tak kata dengan ataf. Ya? Allah tak kata kemudian. Bila kamu minta, kemudian aku berikan hidayah. Ataupun kamu minta hidayah, maka aku. Allah tak gunakan thumma wa fa yang bermakna ataf. Thumma litarqib wa fa litaqib. Dua-dua tu Allah tak gunakan. Kamu minta, aku tunjuk. Kamu minta, aku tunjuk. Jadi sebab tu bila kita minta, maka Allah tunjuk. Maka Allah tunjuk pada muka surat ini 5 ayat. Sebagai kesimpulan awal kepada semua kesimpulan daripada 113 surah yang lain. So, maknanya sebab tu bila saya tengok balik, Masya Allah, susunannya memang begitu. Dalam Mushaf Usmani, maka dia letak Fatihah 7 ayat, 5 ayat, lepas tu baru sambung, kemudian disusun. Walaupun susunan itu adalah untuk mendapat rhythm yang sama, supaya ainnya sama, hizib yang sama, akhirnya mendapat juzuk yang sama. Tetapi kita mendapati bahawa 5 ayat ini diangkat sebenarnya menjadi tema tentang iman, tema tentang hidayah, tema tentang takwa.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okey, dalam pemanduan juga ini info yang terkini daripada pihak Lembaga Pengurusan Trafik Lebuh Raya Malaysia melaporkan ya kemalangan di kilometer 452.1 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kecemasan ditutup sementara dan trafik dilaporkan gerak perlahan di sana. Dan juga di Lebuh Raya Plus juga dilaporkan kereta terbakar di kilometer 347 arah utara dari Sungai ke Bido. Juga lorong kecemasan ditutup sementara, trafik juga dilaporkan ya bergerak perlahan di sana. Jadi waspada ketika melalui kawasan kemalangan. Okey, untuk kata-kata hari ini yang perlu nak kongsikan kepada anda, perkataan ikhlas ya, tiada satu pun dalam setiap ayat dalam surah Al-Ikhlas, kerana memang itulah makna ikhlas, iaitu tidak ingin dilihat.

0: Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
1: Refleksi.
2: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi.

0: reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Ismail Hui.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 100.9 FM.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon-Zon Negeri Selangor.
3: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.42 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.45. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.43 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
5: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Bodi akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor

0: Ah, Jamal, ini lagu-lagu zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Oh. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So? Saya pun setuju Datuk yang ini dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh. Dengar ya.

Assalamualaikum. Hai, selamat malam tuan-tuan. Di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM, anda masih lagi bertemankan suara ni Hazman Haji Osman. Malam temankan anda untuk layan hujung minggu sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Yang pastinya 8 hingga 9 malam. Jomlah kita berhibur dengan lagu-lagu irama kenangan mesir retro mania di Selangor FM. Kita lagi ada persembahan daripada Eric Kat dengan kisah kau dan aku. Kita layan dulu Rohayu Majid. Ini dia Selenor Rindu, dengarkan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okey, Madonna dengan La Isla Bonita dah pun menghampiri pukul 8.25 minit malam. Selamat malam juga untuk Aunty Zai. Okey, hadir menyapa. Moga dipermudahkan tugasan malam. Selamat kembali berkonti. Terima kasih banyak Aunty Zai. Dan juga terima kasih, selamat malam untuk anda, sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Jadi, yang belum kata orang tahu keputusan sepenuhnya untuk perlawanan yang berlangsung hari ini antara Belanda dan juga Sweden, Netherlands, Belanda 5-1 bagi grup kumpulan F lah, mana kumpulan E pula Jerman dan juga Jerman dan juga lawannya, tapi Jerman biasalah berjaya menewaskan Ivory Coast dengan 2-1. Ecuador dan juga Curaçao pula seri 0-0 bagi kumpulan E, dan kumpulan satu lagi perlawanan untuk hari ini adalah kumpulan F, Tunisia dan juga Jepun. Menyaksikan Jepun menang besar 4-0. Okey, kita ucapkan. Dan malam ni jangan lupa bermula pukul 11 malam. Ini perlawanan yang dinanti-nantikan juga sampai ke awal pagi nanti, melibatkan pasukan Spain dan juga Saudi Arabia. Anda boleh saksikan di Sukan Plus. Kemudian Belgium dan juga Iran boleh disaksikan di TV OK pada pukul 2 pagi. Dan seterusnya lagi perlawanan untuk awal pagi esok, Uruguay dan juga Cape Verde. Anda boleh saksikan di Sukan Plus. Ini perlawanan tertunda lah ya. Dan seterusnya juga untuk perlawanan New Zealand dan juga Egypt akan berlangsung, anda boleh saksikan di TV OK pada pukul 8 pagi. Okay? Jadi pastikan anda terus setia menonton semua saluran di RTM. Kita ada TV OK, kita ada Sukan Pas dan juga menerusi RTM. Okay. Jom layan lagi lagu-lagu musik Retro Mania di Selangor FM. Lagu persembahan daripada Hermantino, dengarkan Ku Pendam Biar Berparah. Untuk anda terus setia dengarkan Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Rahim Maruf dengan lagu Cinta Kristal dah pun 8.54 minit malam. Selamat malam untuk anda rakan-rakan kita. Selamat menaikkan solat fardu insya' walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Dah pun masuk waktu insya' bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Kejap lagi pukul 9 malam, insya'Allah sama-sama kita ikuti berita mesti utama 9 malam. Dan ini lagu terakhir untuk Retro Mania pada malam ni. Lagu persembahan daripada Ratu dan juga Raja Dangdut Malaysia. Amalina dan juga Iwan yang tersayang. Terus dia dengarkan Selangor FM. Pilihan.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

9.21 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, assalamualaikum, selamat malam untuk anda. Terima kasih terus dia mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi macam biasalah, setiap hari Sabtu dan juga Ahad, jomlah malam temankan dengan lagu-lagu ini dan juga lagu Tamil terbaik, pasti mesti Koli Boli di Selangor FM.

0: daddy.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Rani, dek raja ye matki ek fatki mein todta hai.

Okey, kalau kita bandingkan Salman Khan dan juga Datuk Shahrukhan, kehebatan Salman Khan, dia lebih kat sinilah, dia berani kata orang ya, menyahut cabaran adik dia yang juga merupakan pengarah untuk filem ya, Hello Brother. Supaya dia sendiri yang menyanyikan lagu Chan Kidal Parne, lagu dia berduit bersama dengan Alka Yagnik. Okey, filem yang menampilkan Salman Khan ya, hero sebagai hero, Rani Mukherjee, Arbazhan juga, okey, di mana bapak-bapak scene yang cukup menjerlah antara Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Itu antara penyebab lah ya, filem Hello Brother ni tak jemu . Jadi lagu-lagu dia pun memang sedap kita dengar . Dan filem ni arahan adik Salman Khan sendiri, Sohail Khan. Walaupun hakikatnya filem ni bergenre komedi kan, juga fantasi, tapi itulah macam belum cakap tadi, lagu-lagu dia berjaya mendapat sambutan hangat dan juga membantu menaikkan populariti filem Hello Brother. Jadi untuk anda sahabat-sahabat kita yang baru saja mendengarkan Selangor FM, anda bertemankan belum, pasti untuk Koliboli malam ni sampailah ke pukul 11 malam, dan jangan lupa pukul 10 malam nanti sampai 10.30 minit malam kita ada tamu untuk sembang bola dunia.

Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, jangan keliru bila dengar lagu Agali Lagja ni, Kavita Krishnamurti dan juga Abhijit. Sebab ni lagu dari filem tahun 1994 ya, yang dilakonkan oleh Jugalhan Rush dan juga Urmila Matondkar. Dia berbeza dengan filem dengan tajuk yang sama juga ya, pada tahun 1973 lagu ini.
1: Ay mere bete, sun mera kehna.
0: Filem yang dilakonkan oleh Shashi Kapoor. Filem tahun 1973. Maknanya ada beza eh, klasik dan juga retro. Okey, 9.55 minit malam, insyaAllah kejap saja lagi pukul 10 malam kita akan bersama dengan tetamu kita untuk sembang bola dunia. Pastikan anda mendengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Hai, saya Dean. Untuk World Cup tahun 2026 ni, saya sokong pasukan Brazil. Go, Brazil, go!
2: Hai, saya Faizul daripada Bandar Tun Razak. World Cup kali ini mencabar, tapi saya tak nak ambil pasukan yang top ranking. Saya target underdog. Maghribi. Come on, Maghribi. Last time, jauh kita pergi. This time, final. Come on, Maghribi.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM bertemankan Abang Long dan juga dua orang tetamu Abang Long malam ni untuk sembang bola seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kita bersama dengan Cik Mamak Azim dan juga Cik Mio Azlan. Okay, selalu tengok bola kat rumah atau pergi kedai mamak?
1: Dua-dua.
0: Maksudnya dua-dua tu macam mana?
1: Dia kalau kat rumah ni
0: ikut
1: dia
0: game lah, ikut game.
1: Tengok game, tapi kalau selalunya kawan-kawan ajak lah. Kita lepak kedai mamak.
0: Setakat ni dah berapa kali dah pergi kedai mamak?
1: Saya rasa hampir setiap hari sekarang ni.
0: Balik pukul 5?
1: Tak ada, kita ambil game yang awal. Ambil game yang awal.
0: Takut juga eh. Cik Azim?
2: Saya banyak habiskan masa di rumah tengok di TV.
0: Kalau kat rumah tu je punya jajan ni apa dia? Selalu?
2: Biasalah. Kita kena ada teh O, kopi O, kena ada kacang, baru mata segar kan.
1: Kalau tak, TV tengok kita kan?
2: Kalau tak, TV tengok kita.
0: Okey, untuk perlawanan bermula pukul 11 malam eh?
1: 12 malam.
0: 12 lah eh? Spanyol dan juga Saudi Arabia ni akan dapat sama-sama kita tonton di Sukan Plus. Okay? Jadi mungkin ini juga perlawanan yang penting bagi kumpulan Hash, di mana kalau tak silap balung, yes, Spanyol perlu menang. Apa komen Cik Mio?
1: Saya melihat kumpulan H ni melihat Arab Saudi beri saingan sengit kepada Spain. Jurang ranking dunia bola sepak, Spain nombor 3 ranking ranking terkini dan Arab Saudi ke 59. Okay. So saya jangkakan perlawanan ni amat sengit dan Arab Saudi memberi tekanan yang lebih kepada Spain, dan saya percaya Arab Saudi akan bermain defensif lebih untuk mengikat serangan daripada Spain, dan saya percaya Spain juga akan menggunakan player muda beliau iaitu Yamin Yamin Jamal ni mungkin untuk gol, tapi tak pastilah beliau diturunkan kerana ada apa maklumat yang kita dapat tahu masih dalam kecederaan recovery.
0: Okey, setuju tak kalau belum katakan perlawanan ini dijangka jadi tumpuan sebab dia punya perbezaan gaya permainan. Spain cara Spain, Arab Saudi cara dia orang.
1: Ya, betul. Saya setuju.
0: Okey. Jadi kalau kita seketikalah kita nak tengok dari segi gambaran perlawanan bakal menjelang ni, mungkin Cik Azim boleh kongsikan Spanyol dulu.
2: Okey, kalau kita recap balik sejarah Spain ni atau Spanyol ni, dia orang ni dari dulu dah ada DNA bola sepak dia orang sendiri.
0: Okay.
2: Dia orang terkenal dengan DNA tiki taka yang bermain secara compact di bahagian tengah dengan hantaran short pass dan bermain rapat antara midfield dan pemain sayap. Kalau kita tengok line up yang diturunkan squad Piala Dunia pada kali ini, Spain rata-rata dibarisi oleh pemain Barcelona, dan di sini sepatutnya chemistry tu dah ada, tapi saya nampak pada perlawanan pertama chemistry tu belum hadir lagi pada perlawanan pertama.
0: Belum menjadi
2: mungkin persefahaman kurang, saya tak pasti. Sepatutnya di Barcelona tu mungkin dah boleh diterjemahkan pada perlawanan pertama untuk pasukan Spanyol, tapi mungkin adalah beberapa kekangan di situ. Tapi saya merasakan pada malam ni Spanyol akan bangkit dan mungkin mereka akan mendapat jaringan besar pada malam ni.
1: Mereka akan main lebih agresif lah.
2: Betul, saya menjangkakan untuk memburu tiga mata pada malam ni.
0: Okey, pandangan Cik Mio sini tentang Arab Saudi.
1: Arab Saudi ni mereka ni saya menjangkakan hari ini mereka akan lebih pada defensif lah. Sebab sebab mereka ni Arab Saudi ni sebenarnya dia punya organize untuk pemain-pemain ni lebih kepada serang balas dia. Sebab kalau kita tengok game yang sebelum ini, nampak mereka cari peluang mana-mana yang boleh mereka jaringkan gol. So sudah tentulah kapten dorang Salim Al-Dawasari ni mampu mengejutkan pasukan, sebab beliau ialah playmaker untuk Arab Saudi.
0: Jadi sekarang apa dari segi sasaran untuk perlawanan ni, rasanya
1: saya rasa Spanyol menang 2-0.
0: Cik Azim?
2: Saya merasakan Spanyol mungkin menang dalam jumlah jaringan yang besar, iaitu 4-0
0: untuk separuh masa pertama. Siapa punya game?
1: Saya rasa Spanyol.
0: Abang Lung pun macam tu juga, Cik Azim, sama eh?
2: Sama.
0: Jadi malam ni untuk Spain dan juga Arab Saudi ni, kita nak pakai t-shirt apa? Jersey apa?
2: Kita dah tahu jawapan.
1: Kita dah tahu jawapannya.
0: Setakat ni lah, setakat ni jersey yang dah digunakan.
1: Saya satu je tim saya ni. Saya pakai Perancis je.
0: Abang Lu pakai FIFA punya.
1: Pakai FIFA punya. Pakai untuk semua.
0: Adil.
1: Adil.
0: Adil. Okey, lepas ni kita, anda pendengar-pendengar, kalau nak borak-borak, kalau nak telefon kami pun boleh 0322873203 ataupun 0322873204. Kita kembali selepas ini. Sembang Bola, Selangor FM, pilihan tepat.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Let's go.
1: Okay, FIFA dan juga Shakira bagaikan tak boleh dipisahkan. Ha, ya? Lagu-lagu yang keluar dan Shakira nyanyi macam lagu ni, Die Die ni memang ya, antara lagu untuk FIFA 2026. Apapun, untuk sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda yang menyaksikan kami live di Facebook dan juga live TikTok Serangan FM 100.9 untuk kita sembang bola malam ni. Kita bersama dengan Cik Mam Azim dan juga Cik Miot Azlan dan... Abang juga nak kongsikan lah ya untuk makluman anda untuk stadium-stadium yang akan digunakan dalam perlawanan pada malam ini. Bagi Spanyol dan juga Arab Saudi akan berlangsung di Stadium Mercedes-Benz Atlanta. Okay? Itu pukul 12.30 malam. Kemudian 3 pagi nanti Belgium dan juga Iran ya di Stadium Los Angeles. Kemudian 6 pagi Uruguay dan juga Cabo Verde di Stadium Miami, okay, Amerika Syarikat. Dan yang seterusnya perlawanan bagi kumpulan G, 9 pagi New Zealand dan juga Mesir akan berlangsung di Stadium PC Place Vancouver, Canada. Okay. Mana yang pernah sampai?
2: Belum lagi.
3: Tak berkesempatan lagi.
2: Tak berkesempatan.
1: Paling jauh? Selain daripada Stadium Nasional Bukit Jalil?
2: Saya di Real Madrid.
1: Oh, sampai? Oh, jauh lah tu. Ah, belum Thailand, Beriram. Eh, Cik. Cik Azim?
3: Saya di Stadium Yokohama, Jepun.
1: Oh, jauh juga tu. Eh, maknanya jauh. Jauh perjalanan, banyak pengalaman. Eh. Macam mana bezanya suasana menonton di luar negara dengan dalam negara?
3: Pada pengamatan saya lah. Di Jepun ni, dia punya... Orang kata atmosphere dia dari segi fan dia lah. Bagaimana fanatiknya fan Jepun dengan klub-klub bola sepak di sana dan pasukan kebangsaan. Walaupun di sana saya difahamkan harga tiket memang jauh tinggi berbanding di Malaysia, tapi boleh dikatakan rata-rata bila ada game walaupun klub-klub kecil pasti full house.
1: Itulah dia, bila abang sendirilah eh. Bila kita tengok game-game tempatan dengan game luar negara kan, dari segi penonton tu, game luar negara tu stadium penuh je.
3: Betul.
1: Betul. Bukan bola je tau, pelawanan lain pun sama.
2: Betul.
1: Okay? Semangat menonton.
2: Semangat menonton.
1: Ha, dekat Malaysia, tertentulah eh.
3: Pelawanan-pelawanan tertentu.
2: Pelawanan tertentu. Betul.
1: Okey, kita nak berbicara tentang ni perlawanan kedua malam ni eh, Belgium dan juga Iran. Okey, dari segi kekuatan Belgium, dikatakan antara pasukan kuat Eropah.
2: Antaranya.
1: Okey. Dan mereka juga ada pemain-pemain berpengalaman. Mungkin Cik Azim boleh kongsikan.
3: Okey, saya melihat Belgium ni salah satu pasukan pilihan pada Piala Dunia kali ini. Dibarisi oleh pemain-pemain ternama seperti Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Tetapi macam seperti pasukan Spain, mereka ni lambat panas. Di perlawanan pertama mereka diikat oleh Mesir satu sama. Jadi saya melihat di perlawanan kedua ni mereka pasti akan turun berhabis-habisan untuk mengejar tiga mata penuh sekaligus mengukuhkan kedudukan lah untuk mencerahkan peluang ke pusingan kalah mati.
1: Dari segi gaya permainan pula,
3: saya melihat Belgium ni dia menerapkan corak permainan berintensiti tinggi.
1: Kreatif lah.
3: Betul. Mereka dari segi ball position, mereka akan menguasai bola sehabis baik. Bila kehilangan bola, mereka akan turun pressing. Mereka gemar melakukan taktik gegen pressing. Bila hilang bola, 2-3 pemain akan terus dapatkan bola yang hilang itulah. Dan terus melancarkan serangan ke kubu pertahanan lawan.
1: Okay, dari segi fizikal, Cik Mio, fizikal pemain.
2: Oh, jauh beza sebab
1: Belgium, Iran dan juga Belgium ni.
2: Belgium ni kita pun tahu Europe punya sizing berbeza dengan Arab. Cuma mungkin mereka ni ada kekuatan di Liga Arab, mungkin kekuatan mereka lain, di Europe lain. Tapi saya tengok sekarang ni lebih kepada situasi kumpulan G ni. Kedua-dua bukan kedua, keempat-empat yang ada di dalam list kumpulan G ni, mereka ni masing-masing sedang seri. Masa perlawanan awal Belgium seri bersama Mesir satu sama,
1: okay.
2: Dan Iran pula seri dua sama dengan New Zealand. Dan keempat-empat ni semua tengah mengumpul satu mata. Dan saya setuju dengan Azim tadi bahawa Belgium kali ni lambat panas. Dan mungkin awal pagi ni kita akan tengok bagaimana. Saya rasa Belgium mungkin belasah Iran ni. Dan tapi saya anggap Iran juga, saya rasa dengan semangat yang yalah, mereka mempunyai pressure daripada
1: sebelum ni pun pressure juga,
2: pressure kan? Daripada Mexico nak pergi ke LA ni. Dan semangat mereka ni saya rasa lebih, saya ingat lebih dahsyat lah daripada Belgium, kerana Belgium tekanan dia berbeza dengan Iran. Tapi saya boleh jangkakan amat sengit lah hari ini. Dan saya percaya juga Belgium juga akan cuba dapatkan gol awal.
1: Dan ikut untuk apa rekod, ini perlawanan pertama kan Belgium dengan Iran dalam Piala Dunia. Sebelum ni pun tak pernah kan.
2: Betul.
1: Dan dikatakan Belgium lebih tekanan lah, kerana dianggap pasukan pilihan kumpulan, dan Iran pula dikatakan seringkali jadi pasukan underdog yang sukar ditewaskan. Okay? Jadi perlawanan ni memang penting lah untuk penentuan ya.
2: Betul.
1: Kepusingan 32. Okay.
3: Betul.
1: Alright, kita nak kembali bercerita dari segi gaya permainan ni, Cik Azim, Belgium pula.
3: Okay, kalau kita lihat Belgium ni rata-rata dibarisi oleh pemain-pemain yang mewakili klub-klub ternama dan bermain di top 5 league di Eropah. Okay, so dari segi tekanan ni mereka dah biasa bermain dalam keadaan tekanan tinggi. Dengan intensiti perlawanan yang tinggi, mereka dah biasa di di Eropah dan di liga juara-juara Eropah. Rata-rata pemain ni dah biasa. Jadi saya merasakan bila mereka turun berdepan Iran ni, apa yang perlu ada dalam pasukan itu adalah mereka memerlukan satu chemistry di antara satu sama lain bagi memecah kebuntuan. Kerana bila mereka tak dapat cari chemistry itu, maka kebuntuan untuk menjaringkan gol tu tidak akan berlaku. Benda ni saya rasa Iran akan mengambil kesempatan melalui dan akan melancarkan serangan balas kiranya.
1: Bila dia lock game lah.
3: Betul.
1: Okay. Dan kemudian dia paksa Belgium bekerja keras pula.
3: Saya merasakan mungkin Iran akan melakukan kejutan pada awal pagi ini.
2: Dan saya rasa banyak counter attack yang bakal berlaku daripada Iran.
3: Betul.
2: Long pass dan short pass mereka saya rasa amat baik. Game yang lepas saya tengok dan jaringan yang sangat baik. Dan saya percaya juga jika Belgium leka, dan saya rasa boleh menjadi mangsa.
1: Okay. Dan dikatakan Belgium ada harapan 70% untuk menang.
2: Betul.
1: Tapi segala-galanya macam Cik Azim cakap lah. Kalau Iran dia guna dia lock game tu.
2: Betul.
1: Okay. Keputusan akan menjadi sebaliknya.
2: Betul.
1: Jadi kita nantikan perlawanan kedua pada malam ini. Jadi jangkaan awal Cik Mio.
2: Saya Iran. Dengan Belgium saya rasa Belgium menang 2-1.
1: Okay.
2: 2-1.
1: Macam Cik Azim?
3: Saya merasakan mungkin keputusan akan berakhir dengan seri 2 sama.
1: Oh, belum 1 sama. Belum rasa ada yang gagal lah
2: Saya rasa
1: gagal memanfaatkan peluang.
2: Betul. Sebab
1: kita maaf kalau ada yang tak setuju dengan pandangan Abalu.
2: Dia sebab keempat-empat dalam grup tu semuanya satu mata. Masing-masing nak mengejar untuk dapat 3 mata. Dan pressure yang untuk mendapat mata ni bukan benda yang senang.
3: Lagi satu perlu diingat, pada Piala Dunia, ranking di atas kertas ni kena tolak tepi. Kadang-kadang pasukan di ranking 80 boleh mengejutkan pasukan di ranking 10.
1: Betul.
2: Dan pernah berlaku.
3: Ya. Yeah.
1: Okey, kita nak cerita juga ringkasnya untuk Uruguay dan juga Cape Verde dan juga New Zealand dan juga Egypt. Dari segi jangkaan aja terus. Cik Mio, Uruguay dan juga Cape Verde, agak-agak berapa? Siapa menang?
2: Uruguay. Saya rasa Uruguay 2-0.
1: Okey. Cik Azim?
3: Saya merasakan Uruguay juga menang dalam jaringan 3-0.
1: Okey. Egypt ataupun Mesir dan juga New Zealand? New Zealand.
3: Saya memilih Mesir kerana dari atas kertas ranking Mesir buat masa ini adalah yang lebih bagus berbanding New Zealand. Tapi bagaimanapun, yalah, New Zealand pun mempunyai peluang. Keputusan akhir mungkin mesti menang 2-1.
1: Jadi sekali lagi kita nak maklumkan untuk Spanyol dan juga Saudi Arabia, anda boleh tonton di Sukan Plus. Belgium dan juga Iran anda boleh saksikan di TV OK. Uruguay dan juga Cape Verde, betul ke belum sebut Cape Verde? Ke ada sebutan sendiri?
2: dia panggil
3: dia
2: cat vet. Kalau British panggil cat vet.
1: Papa, eh? Dia jadi tak sama dengan ejaan kan. Okey, itu anda boleh saksikan di Sukan Plus dan New Zealand dan juga Mesir di TV. Okey, kita dah berada di penghujung sekejap je. Okey, mungkin Cik Mio nak cerita pengalaman menonton Piala Dunia. Kita 4 tahun sekali kan.
2: Saya ingat
1: yang paling best bila? Mula-mula sekali menonton.
2: Saya rasa saya menonton World Cup ni tahun 98. Masa tu final lah. Brazil dengan France.
1: Okay.
2: Waktu tu memang rata-rata umur-umur kami ni memang orang kata Brazil lah sebab popular waktu tu.
1: Betul.
2: Dan saya menunggu game tu. Saya ingat saya game tu awal pagi juga macam ni. Dan saya tertidur. Bila pergi sekolah,
1: cikgu tanya.
2: Bukan, kawan-kawan tanya. Kawan-kawan cerita. Dia bagi tahu France menang 3-0. Lepas tu, bila kita nak tengok balik, game tu macam dulu, kita tak ada YouTube, tak ada highlight. So, kita kena tunggu 11 malam untuk tengok balik ulangan game tu.
1: Betul-betul.
2: So, pukul 11 malam tu, saya dapat tengok balik final yang terlewat.
1: Okay, dari segi apa game yang tahunan punya, juara macam yang sebelum ni Argentina, puas hati tak?
2: Yang lepas ialah final Argentina dengan France. Kesudahan dengan penalti. Tetapi kalau atas kertas pada ketika itu, saya nampak France lebih position bermain bola di atas padang. Dan Argentina waktu tu memang mereka memang target untuk menjadi juara pada awalnya. Tapi disebabkan kena gol awal, mereka under pressure dalam dalam, dan banyak juga keeper dia panggil impossible save yang berlaku pada waktu tu.
1: Okey, itu pengalaman Cik Mio. Cik Azim sendiri banyak menonton kat rumah tau. Ada pengalaman juga kat rumah.
3: Of course, sudah tentu. saya kalau pasal bola sepak ni, saya nak kena ucapkan terima kasih kepada ayah saya lah.
1: Dia minat juga.
3: Dia yang memperkenalkan bola sepak ni pada saya. Ingat saya tengok bola ni disebabkan ayah saya masa tu tengok World Cup pada tahun 1998. Masa tu saya berusia 8 tahun. Ketika ayah saya buka TV time tu, saya tengok masa tu game Brazil lawan Norway. Time tu lah saya asal usulnya saya meminati pasukan Brazil. Walaupun time tu Brazil tak silap saya tewas dengan Norway 2-1. Tapi yelah, dengan nama-nama besar Brazil time tu seperti Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, kita jadi macam wow lah dengan pasukan Brazil tu. Masa tu memang Brazil ni orang kata zaman-zaman
2: Samba.
3: Betul. Golden generation
1: Samba Brazil.
3: 1994 hingga 2002 kan. Cuma mereka di tahun 98 tu kurang bernasib baik lah. Tewas di final kepada Perancis. Apa-apa pun memang pengalaman menonton World Cup ni memang bagi saya sesuatu yang berbeza lah berbanding kita tengok Liga pada setiap musim kan. Dia punya aura, dia punya atmosphere tu memang lain macam.
1: Okay, jadi sebagai penutupnya, baru nak Cik Mio sebutkan dua pasukan yang akan kat akhir.
2: Saya yang pertama saya pilih Perancis.
1: Perancis tadi, okay.
2: Yang kedua mungkin Argentina.
1: Okay.
2: Mereka akan kembali di pentas final.
1: Okey, Abalong, Argentina ataupun Jepun? Cik, tengok. Cik Azim.
3: Okey, Abalong. Walaupun saya ni memang peminat tegar Brazil, tapi berdasarkan prestasi semasa ni, saya rasa Brazil agak sukar untuk ke final. Saya ramal, mengikut ramalan saya rasa mungkin Spanyol dan Argentina.
1: Kita tengok dalam mangkuk ke macam mana?
3: Saya mungkin merasakan Spanyol dan Argentina di pentas akhir.
1: Okey, Spanyol dan juga Argentina. Jadi kita tengoklah macam mana keputusannya. Okey, apapun terima kasih untuk dua orang tetamu kita pada malam ni untuk sembang bola dunia sekejap aja. Apapun insya-Allah kita akan panggil lagi lain kali selagi tak habis. Selagi tak habis.
2: Banyak perlawanan.
1: Banyak perlawanan. Okey. Makin dekat makin hangat.
2: Betul. Okay.
1: Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Man, heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, Terelie ni maksudnya demi dirimu. Okey, lagu ni dengan daripada Lata Mangeshkar. Okey, lagu dipetik dari filem Verzara. Okey, nampaknya semakin hampir ke hujung untuk Kolibali pada malam ni. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat kita. Azriman yang berada di Sekincang juga ambil kesempatan nak ucapkan selamat hari bapa buat semua bapa-bapa.

eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Balung malam ni. Cikgu Dewi dari Batang Gali, selamat malam DJ Azman. Selamat malam juga untuk cikgu. Terima kasih yang dengarkan untuk layan hujung minggu di jam yang terakhir. Selamat malam juga untuk Ibu Ros yang berada di Sawah Sempadan juga hadir menemani. Okay, doakan Balung untuk kenduri yang akan berlangsung yang ibu buat nanti dipermudahkan, insyaAllah dipermudahkan daripada mula sampailah selesai. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang lain yang juga hadir menemani Tuan Haji Wan Saman Naim yang berada di Sabak Bernam juga. Terima kasihlah dan sudi temankan Abang Long sampai ke penghujung.

Okey, tadi lagu dendangan daripada Faris Adnan dan juga Mas Idayu dengan Air Titik ke Batu. Nampaknya dah sampai semakin hampir ke penghujung tugasan Abang Lung Teman Ganda. Mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi minta maaf kalau salah dan juga silap. InsyaAllah Abang Lung akan kembali lagi teman ganda. Kalau ikut jadual asalnya, Sabtu atau Ahad. Kecuali Abang Lung kena gantikan sahabat-sahabat. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Hotel Rock Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. Nasional Gang Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih Nasional FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan Nasional Gang Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruh Hantu di Nasional FM.

0: 家跟混着玩。
1: 混着混着。
2: Diketik-ketikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu, kita membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi, dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okey, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Bernama Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1.30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung, jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati kan dia. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Asna Asrani, Salam Ukwah dari Jerantut katanya, Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan, Rang Rodong baru mendarat di Sungai Buloh katanya, Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya, selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata, menanti lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya, selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula, tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu, kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah, pon-pon-pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Tengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok mana? Geng-geng TikTok, tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi, ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun, itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak berdoa tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Okay, separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Fikri 92. Ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Berlangi, Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pampaman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY. Ada Su Din Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation. Ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zeng. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ. Ya, selamat mendengarkan suami B. Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Musang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jaja 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bad SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan. Lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda. Lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini. Lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Sahar Umar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM? Terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergulik sana, tergulik sini. Yalah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama, mantap. Derimba malam. Semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng buruh hantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: bicara mungkin berulang.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

Persembahan Kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai bangun pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng buruh hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dwi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Kita doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. Suliza Liza juga hadir. Mizi 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja dengan Kau Yang Tak Mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun, kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Di Negeri Sembilan, di Port Dickson, di seluruh Negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hashamim, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah, Saharudin, ada Maznah, Jun Harits, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat Cameron ni. Hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama. Ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sahara Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini kan, lagu daripada persembahan Ella, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa, Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gluta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shalom Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan melalui lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan. Maklumlah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan. Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan. Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya, dulu muda sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, saya bau anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

Kumpulan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tau, dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Seronok geng-geng buruh hantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut, tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersik.
1: Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE, Kau Tetap di Jendela Kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagi lah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam Dizzy hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.51. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Alustar Kedah 5.51 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Eddie, lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow. dengan Kau Yang Satu.

0: جهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Orang buat buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang beritahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang orang beritahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni Rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah, sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Nini Asmida dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda, selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi.

Ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jangan lupa, waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari, ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je. Kita minta yang baik-baik je. Kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar, kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan, tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 100.9 FM.
1: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin, salam subuh buat anda pendengar. Selamat pagi Isnin, salam subuh buat anda, buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz. Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Empat jam pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tek tarik kopi O macam biasa. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat, Taling Syahsyat, Hulu Langat dan Sepang, 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor, 5.53 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat, 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Bacalah, wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya, dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali untuk menerima balasan. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang akan seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang bertakwa, yakni jangan melakukan syirik? Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya, serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? Janganlah sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Ingatlah, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, selamat mendengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Hai, bersama dengan kami berdua Ain Lin dan juga Apis ataupun DJ Awan menemani anda sehinggalah jam 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama ni. Seperti biasalah kami akan temankan anda. Selalu dengar suara DJ Awan je sorang-sorang kan. Hari ni Apis kembali temankan anda bermula hari ni sampai bila-bila. InsyaAllah saya takkan cuti lagi, janji.
2: Dia punya janji tu macam, bahaya pula budak ni kan.
1: Okey, kalau dengar suara serak-serak basah tu biasalah . Baru je habis menamatkan menonton perlawanan bola sepak yang berlangsung pada jam 3 pagi tadi.
2: Wow.
1: Iaitu melibatkan Iran dan juga Belgium. Cerita about World Cup ni, kita masih lagi dalam kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Dan sekarang ini kita dalam segmen Tertarik Kopi O nak kongsikan kepada anda.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Okey, kali ini kita nak kongsikan dalam Minit Piala Dunia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kalau tengah malam semalam, bermula jam 12 tengah malam, kita telah menyaksikan perlawanan di antara Spanyol dan juga Arab Saudi untuk
2: perlawanan kedua kumpulan H.
1: Okay. Betul.
2: Ini satu berita gembira buat peminat-peminat Spanyol. Okay, sebelum ni seri dengan Iran, tapi tiba-tiba tengah malam tadi dia menang 4-0 dengan Arab Saudi.
1: Dia dah tebus balik kekalahan di mana hari tu saya dengar dah ramai dah mula jual balik jersinya. Tapi semalam alhamdulillah Spanyol mendominasi perlawanan dengan penguasaan bola sekitar 67% dan mencatat 22 percubaan berbanding hanya 3 percubaan oleh Arab Saudi. Kemenangan ini meletakkan Spanyol dalam kedudukan yang baik untuk mara ke pusingan yang seterusnya, di mana penjaring gol Spanyol Lamine Yamal pada minit ke-10, Michael Oyarzabal pada 21 dan juga minit ke-24 dan juga Hassan Al-Tabakti iaitu
2: menjaringkan gol sendiri.
1: Tiba-tiba kan, tiba-tiba kenapa ada Hassan Al-Tabakti ni? Itu adalah pemain daripada Arab Saudi yang ini hasil adalah gol reflection lah daripada pasukan lawan. Okey, jadi pemain terbaik perlawanan iaitu Lamine Yamal yang membuka jaringan dan mencetuskan kebangkitan Spanyol selepas seri tanpa jaringan menentang Cape Verde dalam aksi pertama.
2: Dia seri dengan Cape Verde.
1: Betul.
2: Seri dengan Iran hari tu. Uruguay tak?
1: Betul. Uruguay yang itu dan semalam juga pagi tadilah. Saya menanti tak muncul lagi jaringannya. Dan mengakhiri perlawanan pagi tadi Belgium dan juga Iran dengan 0-0, di mana perlawanan berakhir tanpa jaringan selepas kedua-dua pasukan gagal memanfaatkan peluang yang diperoleh. Kalau kita tengok banyak cubaan gol.
2: Ya.
1: Tapi itulah, nasib tidak menyebelahi mana-mana pihak lah.
2: Gitulah, tapi okeylah tu. Sama-sama hebatlah kiranya. Okey, kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dan Iran berjaya kekang serangan Belgium sepanjang perlawanan berlangsung. Dan keputusan ini menjadikan saingan kumpulan G semakin terbuka menjelang perlawanan terakhir kumpulan melibatkan Belgium, Iran, Mesir dan juga New Zealand. Dan selepas ini, yang sekarang ni sedang berlangsung, Uruguay menentang Cape Verde. Tapi siaran di RTM akan disiarkan secara tertunda pada 11.30 minit pagi nanti.
1: Okey, di mana kalau anda nak tahu, Uruguay ini memulakan kempen dengan keputusan satu sama. Kalau kita flashback lah, menentang Arab Saudi yang lalu. Dan mereka juga perlu menang untuk mengukuhkan peluang kepusingan kalah mati. Cape Verde juga mencipta kejutan apabila mengikat Spanyol kosong-kosong dalam penampilan sulung mereka di Piala Dunia. Dan kita nantikan apakah keputusan Uruguay dan juga Cape Verde ni. Dan hari ini juga akan berlangsung, kita akan menyaksikan pada jam 9 pagi nanti, iaitu di antara pasukan New Zealand akan menentang Egypt ataupun Mesir lah sendirilah.
2: Aha, keputusan terkini perlawanan sekarang sedang berlangsung pada minit ke-34 dan Cape Verde mendahului perlawanan dengan 1-0. Ni gol dijaringkan pada minit ke-21 tadi.
1: Kejutan . Nanti kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa update terkini. Anda kena perlu layan bersama dengan kami di radio nombor 1 Orang Selangor. Ada banyak info-info berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. We are

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: hidup aku berselera tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Tentang hidup aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai.

0: Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

aktif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Aymeric Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertembungan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hashsafi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendikara Taylor Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sementara itu, di Bes Raya, perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju Bersama. Okey, selamat sejahtera kami ucapkan kepada anda. Terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang ini dalam jam yang kedua, anda masih lagi bersama dengan Apis dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Antara lagu-lagu yang bakal menang

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, yang mana semangat dah berkobar-kobar nak cerita dengan kami untuk Kopi Bola Pagi kejap lagi. Ha, dia menggantikan Seman Tusen, yeah. Topik-topik menarik berkenaan dengan FIFA World Cup 2026 ni. ataupun Piala Dunia FIFA 2026 ni. Kejap lagi kami akan kongsikan kepada anda apakah topiknya. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan terlebih dahulu. Bio Artist. Okey, kalau kita tengok di media sosial, 2-3 hari inilah dalam hujung minggu ni kan, viral lah tentang lagu yang dinyanyikan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjudul Kesuma ni. Di mana baru-baru ini telah dilancarkan MV ataupun muzik video lagu Kesuma ni mendapat pelbagai reaksi daripada peminat sejak ia ditayangkan di platform YouTube pada 18 Jun yang lalu. Meskipun meraih pujian daripada sebahagian pengikut setianya, ada juga yang meluahkan rasa kecewa kerana beranggapan visual yang dipersembahkan tidak setanding dengan kekuatan lagu tersebut.
2: Jadi ada juga komen peminat yang mengikuti perjalanan seni Datuk Seri Siti sejak sekian lama mengakui meletakkan harapan tinggi terhadap muzik video berkenaan, namun merasakan hasilnya jauh tersasar daripada jangkaan. Ada tak antara komen yang kata, selaku peminat sejak di sekolah Clifford dulu, MV terbaru Kusuma amatlah mengecewakan. Sungguh ekspektasi tinggi menggunung tetapi hasil yang diberikan padahal pakai pengarah yang sama untuk MV Tembira Nyanyian Mimi Fly. Jadi di mana silapnya? Itu tulis komen-komen di media sosial. Dalam daripada itu, ramai beranggapan lagu Kusuma memiliki kelebihan tersendiri menerusi elemen koreografi yang dianggap mampu menjadi tarikan utama jika dimanfaatkan dengan baik dalam muzik video yang dihasilkan.
1: Okey, saya pun tak sempat lagi lah nak tengoknya kan. Kalau kita tengok, okey je pada mata saya kan. Okey, dalam pada itu juga ramai yang berpandangan tersebut. Apa yang mereka jangka daripada MV Kesuma Nyanyian Bidu Wanita Negara selama ini akhirnya tersasar. Kekuatan utama lagu ini sebenarnya terletak pada koreografinya, namun aspek itulah yang paling kurang dimanfaatkan secara visual dalam MV ni. Ada yang cakap tak ada cabaran tarian, tak ada unsur Jawa-Jawa, penceritaan tu tak perlu pun sebenarnya. Sementara itu ada juga yang menyifatkan Kesuma sebagai karya istimewa yang memiliki nilai keunikan tersendiri, malas tanding dengan lagu ikonik Siti seperti Nirmala, Badasila kan. Dan ada juga yang kata, saya menaruh harapan besar terhadap MV Kesuma, namun ia masih dalam kolam kolam selesa jenama Datuk Seri Siti Nurhaliza, bukan sekadar mengulangi resepi sama MV Rencong Kaca dan Pemata Mahupun Beraya Dengan Saya. Itu yang luahan hati netizen lah. Okey, Tok T dah terlalu selesa, dia cuma perlu hidangkan yang biasa dan peminat fanatik tetap akan tertarik kepadanya. Itulah kalau lagu lain saya boleh maafkan lagi, ini lagu Kesuma kot, sebaris Nirmala Badasila daripada segi keunikan dan kehebatan pembikinan lagu.
2: Sebagai info, lagu Kusuma hasil ciptaan komposer Aisyah Redno dan Radi, manakala muzik video arahan Hafiz Rashid. Setakat artikel ditulis, MV Kusuma telah meraih hampir 100,000 tontonan di YouTube dalam tempoh 2 hari selepas dilancar.
1: Nampak. Walaupun ramai yang kecam, 100,000 juga. Dari 18 Jun sehinggalah hari ini, 100,000 dah tontonan kan. Kepada anda yang mana belum lagi menonton MV Kusuma, jom kita pergi ke YouTube, kita tengok kan, okey ke tak okey. Sebab cantik ke lawa ke tak lawa ni subjektif kan. Mungkin ada segelintir cakap macam biasa-biasa je. Tapi ada cakap, wah, macam mana dia boleh fikir macam ni kan. Macam penggunaan AI gitu. Ada yang kagum, ada yang cakap biasa-biasa je. Jadi itulah ceritanya yang berkaitan dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Selepas ini kita akan kembali semula, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: latih tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itulah nyanyian daripada Afgan dengan tajuk lagunya Kacamata. Kepada anda yang memakai kacamata, jangan lupa kacamata anda sebelum anda bergerak.
1: Yeah.
0: Memulakan perjalanan anda, kejap lagi tiba-tiba mata kabur je. Rupanya kacamata tak pergi jauh pun, ada atas kepala tu je. Cari tak jumpa-jumpa kan. Semoga selamat dalam perjalanan anda ke destinasi yang nak mana nak pergi hantar anak, nak mana nak pergi kerja. Selamat bertugas, kami ucapkan kepada anda. Tak lupa juga yang mana nak pergi kopi-kopi macam Abah Wan yang berada di Kajang ni.
1: Yeah.
0: Selamat menjamu selera, kami ucapkan. Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya untuk
2: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Baik, kita juga telah bersiaran langsung di TikTok rasmi Selangor FM. Kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Kita nak update kepada anda di mana perlawanan di sebelah pagi ni yang bermula jam 6 pagi tadi di antara Uruguay dan juga Cabo Verde. Sekarang ini di minit ke 68, dua sama dah. Di mana tadi Cabo Verde yang menjaringkan gol terlebih dahulu, iaitu jaringan telah dilakukan oleh Kevin Pina, dan juga seterusnya Maxi Araujo pada minit 44, dan juga Agustin Canobio pada minit masa tambahan di separuh masa pertama. Jadi 2-1 half time tadi. Dan sekarang ini yang terkini dah 2 sama. Di mana gol yang keempat dalam perlawanan ini telah dijaringkan oleh Helo Varela. Dahsyat betul lah.
1: Gol penyamaan tu dijaringkan pada minit ke 61, menjadikan kedudukan sekarang 2 sama.
0: Ngit
1: ni.
0: Okey, sebab saya Cabo Verde ni pun memang menjadi perhatian juga. Di mana melibatkan penjaga gol Cabo Verde ni.
1: Betul.
0: Yang sebelum ini pengikut dia dekat media sosial biasa-biasa je. Lepas dia perlawanan pertama yang spin, dia berjaya mengikat Spanyol 0-0 tu, terus meletup tu. Dan beliau juga menjadi orang cakap pemain perhatian juga. Antara penjaga gol yang sangat-sangat committed dengan kerja dia. Semua bola dia tepis dengan baik. Dan kalau kita tengok pada pasukan Uruguay ni, kalau kita tengok senarai pemain dia, ada Darwin Nunes, iaitu pemain daripada kumpulan daripada pasukan Liverpool. Ada juga Federico Valverde, iaitu pemain daripada Real Madrid. Dan seorang lagi Ronald Arjo ni dari Barcelona. So maknanya kalau kita tengok star Uruguay memang ramai lagi lah berbanding dengan Cabo Verde ni kan. Tapi kalau satu ketika dulu popularnya Uruguay ni, dia ada Cavani,
1: ada lepas tu
0: Luis Suarez. Lepas tu ada dah zaman-zaman saya, zaman sekolah-sekolah dulu, Diego Forlan. Sepakkan Diego Forlan dulu. Kalau kita Puskas tu, ni sepakkan Diego Forlan ni. Sebelum popularnya sepakkan Cristiano Ronaldo kan. Itulah antara nama-nama yang kita selalu sebut. Okey, cerita buat pemain ni, hari ni kita nak bagi topik untuk Kopi Bola Pagi. Kalau kalau anda lah, anda rasa macam mana? Kita nak tanya pendapat anda.
1: Betul.
0: Adakah pemain yang anda rasa akan bersinar dalam FIFA Piala Dunia FIFA 2026 ni yang akan menyelah, setakat ini dah memberi orang cakap prestasi yang sangat-sangat yang terbaik lah.
1: Betul.
0: Pemain yang anda minat pun anda, anda boleh kongsikan. Macam saya, personally saya cakap belum lagi lah. Cristiano Ronaldo pada perlawanan yang pertama belum lagi menunjukkan taring yang sebenarnya. Di mana keputusan Portugal hari itu pun masih lagi satu sama.
1: Betul.
0: Okey, jadi saya masih lagi tak berpuas hati dengan pemain yang saya jangka akan menyelah pada perlawanan Piala Dunia pada tahun ini. Belum lagi lah. Kalau macam awak sekali sendiri, Wan, macam mana Wan?
1: Saya tak tumpu pada pemain, tapi kalau diberi pilihan lah, pemain yang orang kata teringin nak tengok menyelah sama macam Api juga, okay. Cristiano Ronaldo.
0: Oh, awak sama dengan saya?
1: Ya, tiba-tiba sama.
0: Tiru ni.
1: Tak. Kebetulan sama. Sebab tengok bila ramai yang orang kata, sebab kebetulan perlawanan Argentina baru ni, Lionel Messi sangat menyelah. Oh. So, bila ramai yang dah menyokong beliau, saya ambil keputusan, saya nak cari yang kurang orang sokong lah.
0: Okay. Jadi, kita ulang sekali lagi topik kita hari ini. Adakah pemain yang anda jangka akan bersinar menunjukkan prestasi yang terbaik setakat ini? Anda boleh kongsikan 0193304425. Hubungi kami, nak jelaskan lebih terperinci, boleh hubungi kami di taliannya.
1: Macam biasa, boleh sama-sama santai yang kami 0322873203 ataupun 0322873204.
0: Alright, kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan UAG, Generasiku, Selangor FM.

0: sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
1: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info Trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan susulan kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 437.5 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Status terkini, lorong kiri dan kecemasan ditutup bagi kerja pemadaman kebakaran oleh pihak bomba, trafik perlahan sejauh 4 km. Selain itu, terdapat insiden kereta terbakar di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 274.5 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kecemasan lorong kiri ditutup bagi kerja pemadaman kebakaran oleh pihak bomba, trafik perlahan sejauh 4 km. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Utara Selatan E1 pelan dari Sungai Buaya ke Rawang, juga Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. NKVE pelan dari Seti Alam ke Shah Alam, juga Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lebuh Raya Utara Selatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Bangi. Selepas Plaza

0: fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sekarang ini anda sedang dengarkan Selangor FM dan tibalah masa untuk kita bersembang dalam Kopi Bola Pagi.
5: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Okey, topik kita hari ini adakah pemain-pemain yang dijangka akan bersinar benar-benar menunjukkan prestasi terbaik buat setakat ini. Okey, di mana Piala Dunia 2026 semakin hangat, setiap kali kejohanan besar berlangsung pasti ada beberapa nama yang akan disebut-sebut sebagai bintang paling utama. Contohnya untuk edisi kali ini kita menyangkakan Pak Cristiano Ronaldo kita akan berjaya menamatkan misinya di mana beliau pun kalau kita tengok pengenalan PES tu, beliau mengenakan PES Legacy di mana itu menunjukkan beliau telah bermain di Piala Dunia sekurang-kurangnya 5 kali.
6: Wow.
4: Okay. Dan ada juga yang datang dengan reputasi hebat hasil prestasi cemerlang bersama dengan kelab dan negara. Malah ada yang diramal mampu menjadi pemain terbaik kejohanan ini. Namun apabila aksi sebenar bermula, ini dah masuk pusingan yang kedua dan hari ini juga sedang berlangsungnya buat masa sekarang ini Cabo Verde dan juga Uruguay untuk kumpulan H. Jadi kita nak tanyalah, setakat ini adakah pemain-pemain yang anda jangka akan bersinar menunjukkan prestasi yang terbaik? Tapi kebanyakannya kita tengok sekarang ini tiba-tiba je pemain tu kita tak kenal pun sebelum ini, kurang popular, tapi sekarang ini dah tiba-tiba dia jadi popular kan. Contohnya kiper Cabo Verde itulah. Okey, antara komen daripada Haziq ni, bagi dia ada beberapa pemain muda yang memang menunjukkan kualiti sebenar mereka bila dapat peluang. Okay. Mereka berani pegang bola, cipta peluang, memang nampak mereka bersedialah untuk pentas besar ni. Tapi Haziq, awak tak bagi tahu nama siapa, bagilah tahu kan.
6: Bagi tahu nama siapa-siapa. Setakat ni Amirul Syaklam katanya saya rasa Kylian Mbappe akan terus jadi tumpuan. Kelajuan dan penyudahan ni memang sukar dikawal dan juga saya rasa Kylian Mbappe akan bersaing sengit dengan Lionel Messi untuk merebut pejaring terbanyak dalam Piala Dunia. Mengatasi rekod Miroslav Klose.
4: Okey, so maknanya Mbappe okey, boleh terima boleh terima. Kan, walaupun bukan pilihan saya tapi boleh terima. Ini pilihan masing-masing. Betul. Kan. Okey, ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alright, okey, Abang Sadiq Segeraga, apa khabar, sihat?
7: Sehat. Kalau tak sehat, masakan abang telefon.
4: Yalah, telefon kan duduk boleh baring je. Kalau tak sehat pun boleh telefon kan.
6: Aja tanya kabar.
4: Benda pun kita tak boleh nak pegang dahi, demam ke apa, kita tak boleh check sebab tu tanya.
7: Ni ada satu soalan.
4: Apa ya? Kita baru nak tanya dia tanya kita dulu.
7: Buat betul buat nikah. Kalau tuan, kalau dua-dua DJ yang cantik yang pandai. Kuih apa yang dinamakan kuih bangkit?
6: Kuih apa yang dinamakan kuih bangkit?
4: Pagi-pagi dia ajak main teka-teki kuih bangkit? Sebab dia kena nak keluarkan daripada oven tu, dia kena bangkit, dia tak boleh duduk. Macam tu. Salah. Apa jawapan dia? Betul jawapan dia?
6: Kuih bangkit. Sebab
7: oleh kerana dia panggil kuih bangkit sebab dia tak pernah tidur.
4: Betul lah. Kenapa saya tak terfikir macam Abang Sadiq ya? Abang Sadiq ni sebenarnya dia boleh jadi profesor ni. Kan? Okey, Abang Sadiq, kita nak tanyalah awak. Sekarang ni kan semua orang duk cerita pasal World Cup. Kan? Ada player-player pilihan yang mereka jangkakan akan bersinar. Tapi Abang Sadiq ada tak player-player yang pemain-pemain yang mungkin Abang Sadiq minat ke? Boleh kongsikan?
7: Abang player, abang tak tahu. Tapi kalau pasukan, abang tahulah.
4: Okey, pasukan. Okey, kita cerita pasukan lah. Adakah pasukan pilihan abang ni dah menunjukkan prestasi yang baik buat ketika ni?
7: Semalam kita tengok Jordan memeranjatkan Piala Dunia kan? Jordan semalam kan?
4: Baru-baru ni kot. Taklah semalam, baru-baru ni lah.
7: Baru-baru ni lah. Bila dia dah menonjol, satu hari nanti dia akan follow up lah. Spain ke, Greece ke, Argentina ke. Jangan ada perajaan.
4: So sekarang ni bocor rahsia lah. Abang sokong Jordan.
7: Jordan lah.
4: Baik. So maknanya.
7: Sebab kata kita dah dengar dah. Kita dah dengar dah. Korea kita dah dengar dah. Tapi Jordan jarang-jarang kita dengar. Kadang-kadang pun ada.
4: Itu dah cerita Piramli tu. Tapi kita kena sokong Jordan lah kalau kita sebagai penyokong Selangor FC ni, sebab ada dua pemain daripada Selangor FC yang mewakili Jordan kan dalam pentas dunia ni. Okey. Baik, terima. Untuk komen daripada Mas Adik tu.
7: Buah betik, buah kurma. Okey. Bye-bye. Aku terima.
4: Okey. Dia masih lagi buah betik, buah tembikai, buah delima. Macam-macam buah dia main nak ini hari. Tapi tak apa. Itu komen daripada Abang Sadiq. Kita terima. Walaupun dia tak komen untuk pemain. Tapi dia komen untuk pasukan pun boleh juga. Kita terima lah. Dia tak ada salah. Tak ada betul. Dalam kopi bola pagi ini, kita nak tanya pendapat kepada anda supaya kita boleh menghangatkan lagi semangat kita dalam Piala Dunia FIFA 2026. Sebentar nanti kita akan ke jam yang berikutnya, dalam jam yang ketiga, antara lagu-lagu yang akan menanti anda semua.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat,
4: kita sering dengar,
5: kita sering baca,
6: tidak pernah berhenti
7: berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
8: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
6: menentang kekejaman.
9: Kami di Selangor FM
4: prihatin
6: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
4: Palestin.
6: Palestin.